0: siapa-siapa boleh tag tak nak tunjuk dekat anak nombor dua saya ni suka sangat milih memakan. Stres kadang. PM tepi.
1: Ya, tapi Google pun okey, mesti ada jumpa
0: punya. Mesti ada punya.
1: Kan? Okey. Kemudian daripada Mrs. Atikah pula, saya tunjuk video ni kat anak saya 5 tahun dan juga 3 tahun. Ni ya, dia orang cakap tak nak makan jajan dah. Kita tunggu tengok berapa lama tak makan jajan tu.
0: Berapa lama pergi dia kan. Tapi kanak-kanak kan mana tahu boleh jadikan asbab untuk dia tak makan benda-benda yang bukan-bukan kan.
1: Betul, boleh cara dia awak print gambar tu tampak kat dinding. Supaya dia mereka sentiasa nampak benda tu tau.
0: Okey, kini komen terakhir untuk video tular kita yang terakhir ni. Husna dia kata kecil-kecil boleh lah guna cara ni. Anak saya 6 tahun bila tunjuk dia gelakkan kita balik. 6 tahun dah besar dah pandai. Boleh guna teknik lain lah. Tapi teknik macam ni sebenarnya saya rasa ada juga yang membantu, ada juga yang tak membantu macam akak kita ni kan. Anak dah lebih usia memang tak membantulah.
1: Yalah, anda lebih mengenali siapa anak anda dan cara-cara untuk mengatasinya.
0: Okey, settle video tular kita. Ketiga-tiga semuanya ada videonya di fanpage kami KL FM Ini Baru KL. Boleh pergi tengok dekat sana. Macam yang kita cerita tadi memang menarik. Dan juga komen-komen tu, terima kasih jugalah yang respon terhadap video tersebut.
1: Ya, dan kejap lagi ada vibe positif. Tapi jom nak dengarkan dulu lagu Hindi ini.
0: Ini lagu yang dipetik dari filem Kuch Kuch Hota Hai.
1: Ataupun filem pernah menjadi fenomena satu ketika dulu.
0: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: Saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KL.
2: Retak Pagi KL.

0: Bila hidup berjiran ni, kita haruslah saling bantu-membantu. Betul ansur dan selalulah bertegur sapa. Jangan buat hal sendiri je. Betul tak?
1: Pesanan dari kami,
0: Pretty Ugly.
1: Untuk pendengar KLFM.
2: KLFM. Ini baru KL.
3: Buat politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
4: Tips bajet untuk orang bujang. Cerita pasal orang bujang ni, saya pun pernah bujang juga. Jadi bila kita dalam keadaan bujang, biasanya kawan-kawan kita juga adalah orang-orang bujang. Yang biasanya banyak perkara yang dititik beratkan adalah tentang self reward, tentang enjoy, tentang spend, tentang melancong, tentang belanja lebih daripada kemampuan. Itu adalah perkara yang normal kepada orang-orang bujang. Jadi kalau anda nak menjadi seorang yang bujang yang bagus, menjadi idaman kepada pak mertua, mak mertua, berkawanlah dengan orang-orang yang dah berkahwin. Kerana orang-orang yang dah berkahwin, yang dah ada anak, mereka akan keluarkan tips-tips benda yang kita panggil sebagai blind spot kewangan. Yang kita tak fikir macam, betul juga kalau anak tu dah lahir esok, nak kena beli pampers susu anak. Kalau sebelum saya kahwin lagi, saya tak ambil kira perkara-perkara tu, saya fikir, tak apalah, janji kahwin, dapat anak dia, kira okey lah. Akhirnya menyebabkan di saat kita ada anak, kita akan cenderung buat pinjaman peribadi, guna kad kredit, buy now pay later untuk tampung perbelanjaan asas untuk keperluan anak-anak dan pasangan. Sebab tu, mindset, mentaliti yang kita kena ada, walaupun bujang, tapi mentalitinya adalah mentaliti orang yang dah berkahwin. Dan bayangkan sekurang-kurangnya, saya bakal ada dua orang anak, tapi saya tak ada pasangan lagi. Itu yang lebih baik. Sebelum ada pasangan, dah ada perancangan seperti ada pasangan, seperti ada anak-anak. Anda adalah jejaka idaman. Kalau anda wanita, anda adalah wanita idaman ramai lelaki dekat luar sana. Jadi ini adalah tiga cara mudah untuk kita mulakan langkah menjadi seorang bujang idaman ramai. Yang pertama, gunakan formula 50-30-20. 50% untuk keperluan, 30% kehendak dan 20% untuk simpanan masa depan. Kedua, elakkan hutang yang tak perlu. Jangan ikut trend dan elak-elakkan untuk ada rasa cemburu dengan kawan-kawan kita yang selalu up status tunjuk benda-benda yang mewah. Percayalah, sebenarnya mereka bermewah-mewah dengan menggunakan hutang. Yang ketiga, biar kita simpan sikit-sikit. Tapi sikit-sikit tu bila dia dah jadi banyak, kita mula cari jalan macam mana nak menggandakan. Bila kita berjaya menggandakan, kita akan mula dapat dividen, duit goyang kaki. Maka duit goyang kaki itulah sebahagiannya boleh kita gunakan untuk reward diri. Ini yang membezakan orang bujang yang berjaya dengan bujang yang tergendala. Sebab apa? Yang bujang ni dia rancang, takpelah, delay dulu reward diri. Yang seorang lagi tak nak delay-delay, karang mesti kena reward, karang mesti kena buat impulsive buying. Akhirnya dia menyesal kemudian hari. Ingat ni, kalau daripada bujang pun kewangan kita tak dapat dijaga, kita akan lebih teruk dikala kita berkahwin kelak.
3: Buat politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.

Baik, untuk info trafik yang kami kongsikan untuk anda, ini antara yang baru kami terima di Lebuhraya Kesas. Trafik laporkan perlahan dari Bukit Imau ke Haikom, di kewajipan ke Subang dan juga dari Awang Kecil menuju ke Lebuhraya.

0: Belajar apa hari ini?
1: Ya, korang bertempat pukul 8 dan 30 minit pagi waktu ini. Kita dah pun belagang untuk belajar apa hari ini. Dan macam biasa untuk hari ini, hari Rabu, kita nak belajar buah apa?
2: Tapi sebelum kita nak belajar buah apa hari ini, saya nak ucapkan selamat hari lahir lah untuk Azwan.
1: Oh, yeah.
2: Lagu tadi, lagu The Click 5 tu, happy birthday tu untuk awak.
1: Oh, terima kasih
2: banyak-banyak. Selamat hari lahir, Wan.
1: Ya, terima kasih.
2: Semoga dimurahkan rezeki.
1: Amin.
2: Dipanjangkan umur.
1: Amin.
2: Diberikan kesihatan yang baik.
1: Amin.
2: Dan
1: amin.
2: Awak tak berseorangan tau dalam konti dengan saya.
1: Sebab
2: kita ada tetamu.
1: Ya.
2: Kita ada tetamu Puan Norsa kita dari SPPR. Bawa tetamu dari apa?
1: Panasonic.
2: Daripada Panasonic.
1: Ya.
2: Sebab sebenarnya lagi, kita nak pergi event National FM dekat lobby. Terima kasih. Okey, jom kita nak kongsikan ini. Belajar apa hari ini? Kita mengenai buah, Wan.
1: Okey, jadi untuk hari ini kita punya penerbit Aisyah Ashura memilih buah tampa untuk kita kongsikan kepada anda. Jadi buah tampa ni sebenarnya merupakan buah tempatan yang banyak ditemui di Malaysia dan juga di Asia Tenggara tau. Dan kulit buah ni biasanya kuning, oren ataupun perang dan juga bergantung pada jenis-jenisnya.
2: Dan isinya yang berulas seperti manggis, berwarna putih dan berair dan rasanya agak manis dan masam dan ada sedikit rasa kelat bagi sesetengah jenis.
1: Dan pokok tampon ni guys sebenarnya boleh tumbuh besar dan juga menghasilkan buah berkelompok pada batang dia ataupun dekat dahan itu. Dan selain kita boleh makan tampon ni juga, kita anggap sebagai antara buah hutan yang tradisional yang semakin jarang ditemui di sesetengah kawasan.
2: Tapi saya ada soalan. Adakah buah tampon dan buah sentul adalah buah yang sama?
1: Dia hampir sama.
2: Tapi dia berlainan jenis.
1: Betul. Dia macam buah duku dan dokong.
2: Duku dan dokong. Okey, itulah belajar apa hari ini. Tapi ini ada lagu permintaan daripada rakan kita yang masuk live TikTok
1: Kat Datang
2: Official. Disebabkan hari ini birthday awak, Wan. Kita akan meraihkan awak. Inilah lagu untuk awak. Lagu daripada Raja Emma.
1: Lagu apa tu?
2: Jejaka Idaman.
1: Oh boy, fine. Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: ENG.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: Arena 972 Nadi Sukan di udara. Kita nak mulakan dengan ini, Perli dan Tina dengan raih gangsa di Sukan Asia, dan pasangan bergu wanita negara Perli Tan dan M Tina meraih pingat gangsa Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dan sekaligus menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk pingat dalam acara bergu wanita.
3: Dan selanjutnya kita nak beralih pula kepada F1 yang kembali ke Sepang ni, yang mana lebih 95,500 tiket F1 dan juga Grand Prix Bahrain antarabangsa Sepang telah terjual dengan kira-kira 50% pembeli merupakan peminat antarabangsa tau. Jadi parkir dan lintas sangat terhad dan hanya kenderaan yang mempunyai pas parkir sah sahaja yang dibenarkan. Jadi anda yang nak hadir nanti digalakkan untuk menggunakan pengkotak awam dan juga bas ulang alik percuma yang telah pun disediakan.
2: Dan bas juga disediakan ni macam Azwan bagi tahu tadi, dan juga CAAM sedia urus trafik udara ini untuk menyelaras operasi penerbangan sempena F1, termasuklah penerbangan rendah pesawat Gulf Air dan pertunjukan udara pada 2:45 petang hingga 3 petang hari perlumbaan, dan juga terdapat gangguan terhadap trafik udara yang dijangkakan minimum je.
3: Jadi itu dia untuk untuk arena yang dapat kita kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di KLFM, ini baru KL.
2: Yeah.

Saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM.

0: Aku meluncur airnya kau sendiri terpaksa aku.
1: Itu adalah lagu persembahan Pat Manshima dengan Kilo, baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL.
2: Ya, dan menghampiri pukul 9 pagi, kejap lagi kita nak singgah seketika ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 9 pagi sebelum kita kembali di jam yang seterusnya.
1: Jom kita nak layan dulu lagu ini, Rosa dengan Pudar.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Hai, saya Fazura. Dengarkan lagu-lagu saya dan lagu-lagu hebat yang lain di KLFM 97.2.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
2: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
1: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
3: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam. Kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditunjuk oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
4: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
5: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
1: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
6: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
1: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
6: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
1: Dato' Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini Baru.

0: Ya, benar-benar Fathul Taufiq. Waktu ini kami nak kongsikan antaranya yang baru kami terima di Elite, dilaporkan jangkaan kelewatan dari R&R Dengkil menuju ke Putrahaya berikutan kemalangan yang berlaku di lorong kecemasan di kilometer 14.4, dan juga jangkaan kelewatan di Elite lagi dari Shah Alam menuju ke Sifil disebabkan kereta rosak di lorong kiri di kilometer 1.2. Dan di LDP pula dilaporkan jangkaan kelewatan setengah jam dari Bandar Puteri Puchong menuju ke Puchong Utama berikutan kemalangan yang melibatkan kereta dan juga motosikal di lorong tengah di kilometer 26.3.
1: Baik, selamat pagi Kuala Lumpur, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama dengan kami hari ini. And Dayana dan juga Putra Azwan, ini jam terakhir kami temankan anda di Rentak Pagi KL.
0: Ya, yeah, terima kasih terus setia bersama kami dengan kami frekuensi 97.2 dan juga bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga yang bersama di live TikTok kita waktu ini dan juga di live Facebook KL FM ini baru KL.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak. Tadi duk bergaduh, hari ini hari Khamis ke hari Rabu, hari Rabu ke hari Khamis. Nasib baik bergaduh-bergaduh tu sempat jugalah. Hari ni hari Rabu.
0: Confirm Rabu.
1: Confirm Rabu. Sebab Rabu ada apa?
0: Sebab Rabu kita ada aktiviti.
1: Bukan. Bukan. Kita ada game on.
0: Oh, kita ada game on.
1: Teka-teki.
0: Oh.
1: Kalau hari Rabu kita ada teka-teki.
0: Sebab saya dah apa distract dengan aktiviti kat depan.
1: Oh, aktiviti ya. Kita pun sedang berlangsung ni dekat lobby Wisma Radio sekarang ni, event Fiesta yang dianjurkan oleh Nasional FM. Memang meriah. Betul. Macam-macam agensi yang ada. Saya dengar tadi ada counter JPJ.
0: Betul.
1: Jadi untuk apa orang kata penjawat-penjawat awam yang berada dalam Angkasa Puri ni, staff-staff RTM ke berkesempatan mes ini, kita meriahkan juga aktiviti yang berlangsung.
0: Betul.
1: Ketika ini
0: JPJ ada, JPN ada, zakat ada, macam-macam ada. Buah duku langsat pun ada.
1: Buah duku langsat.
0: Kabarnya manis sangat ya.
1: Kabarnya Ashila Ashura beli murah.
0: Oh.
1: Berapa tadi?
0: 3 kilo RM10.
1: Oh, 3 kilo RM10. Mantap. Dan juga ada macam-macam lagi apa-apa jualan-jualan barang-barang dapur yang juga cukup berpatutan lah harganya. Okey, sementara kita nak menantikan teka-teki hari ini. Okay. Jom kita layan dulu ini Slam dengan Kembali Merindu.
0: Ya, untuk anda Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ini baru

0: Teka teki, teka teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Yeah, game on dah pukul 9.29 minit pagi. Waktu ini kita nak mulakan game on untuk hari ini. Gamenya teka teki. Akan berikan teka teki untuk saya, betul?
2: Ya, yeah, benar sekali. Teka teki ni datang dari penerbit kita sendiri. Masih panas-panas lagi.
1: Ya.
2: From the oven.
1: Okey, cantik. Tapi kita ni Aisyah. Okey, saya percaya dengan teka teki ni.
2: Sebab saya hari ni jarang jumpa Azwan. Saya akan bagi tiga teka teki.
1: Oh, tiga tu.
2: Biar awak berfikir secara laju sikit pagi ni.
1: Insya Allah.
2: Teka teki yang pertama.
1: Baik.
2: Ibu Mary mempunyai empat orang anak. Tiga yang pertama dinamakan April, May dan June.
1: Okey.
2: Siapakah nama anak yang keempat?
1: Ibu Mary ada
2: mempunyai empat orang anak. Tiga yang pertama dinamakan April, May dan June. Siapakah nama anak yang keempat?
1: Calendar.
2: Wow, senang jawab. Calendar, itu
1: ada
2: jawapan.
1: Ada empat orang anak.
2: April, May dan June.
1: Tak mungkin Julai. Sebab kalau Julai dia takkan jadi teka-teki.
2: Mudah. Okey, jawapan dia
1: Yalah.
2: Tiga.
1: Kalender.
2: Ada nama anak orang nama kalender. Nama anak dia mestilah Mary. Ibu Mary kan? Ibu kepada Mary.
1: Mantap.
2: Okey, soalan pertama tak terjawab.
1: Ini cakap kisah mitos. Okey, baik.
2: Okey, ini soalan yang kedua. Sorry, saya tak ada tiga. Kita ada dua je.
1: Cantik sangat.
2: Okey, soalannya. Badannya lurus, matanya satu, ekornya tajam.
1: Dajjal.
2: Apakah itu? Awak jangan nak bawa-bawa masuk-masuk benda-benda tu eh.
1: Oh ya. Sekejap.
2: Saya bagi lagi peluang. Badannya lurus, matanya satu, ekornya tajam. Apakah itu?
1: Kereta api.
2: Apa signifikannya kereta-kereta itu dengan kereta api?
1: Sebab matanya satu tu melambangkan lampu kereta api
2: ke
1: depan.
2: Oh, yakin lampu kereta api matanya satu.
1: Badan yang lurus itu menunjukkan gerabaknya di tengah-tengah yang banyak.
2: Okay.
1: Dan yang tajam itu menunjukkan seseorang sedang bawa kon. Dia pegang kon dekat belakang kereta api tu.
2: Dia nampak macam nak masuk akal sikit tapi tak masuk akal.
1: Macam menipu kan je.
2: Menipu.
1: Apa mata satu, badan panjang, ekor tajam.
2: Badannya lurus. Tiga, dua, satu. Jawapannya adalah jarum. Badannya lurus, mata dia satu, lubang, ekornya tajam.
1: Bertahan juga Asyidah punya teka-teki.
2: Kalau saya punya teka-teki, awak confirm boleh jawab. Sebab hari ni penerbit kita turun padang bagi teka-teki ke awak.
1: Tapi okey, logik lah. Tak masuk akal.
2: Jadi awak tak ada bantahan. Tak ada bantahan. Okey, jom kita nak layan lagu. Ini dia Wani Syaz dan Waris dengan Pendusta Cinta.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Abang, tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, Yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, Yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, berbelanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Karaoke, pilih 972.
1: Baik, sebelum kita nak melangkah ke bilik karaoke 972, tadi Azwan kalah.
2: Ya. Yeah.
1: Walaupun Azwan kalah, hari ni saya sangat senang hati. Sebab hari ni merupakan birthday Azwan juga. Jadi saya takkan dengar Azwan.
2: Ya, yeah, cantik.
1: Mungkin.
2: Saya kira ada imuniti lah.
1: Imuniti yang Azwan telah gunakan hari ni. Azwan telah memilihnya untuk tidak didenda kan?
2: Betul.
1: Okey, bagus-bagus. Jadi rancaknya kita hari ni. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang masuk live. Kita ada rakan kita yang bernama sini. Ada Tiha, ada Farah, ada YY, Farah Senik, Armageddon, ada Abang Don Ryan, Abang Zahid, Abang Zainal, Abang Zainal KDPJ. Ramai lagi dekat sini yang masuk, yang tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih banyak-banyak ya. Kalau kata nanti jari tu dah letih, relax dulu. Buat senaman dulu.
1: Senaman-senaman. Kan? Ni, Khadijah Ijah pun ada juga.
2: Ada kan? Juga.
1: Jangan maju eh. Jangan maju. Kalau kita tak sebut nama, jangan maju.
2: Kita dapat pula 100K eh.
1: Alhamdulillah. Okay, kita nak masuk bilik karaoke 972 ni. Hari ni saya pilih lagu. Lagu ni memang famous pada hujung-hujung tahun 90-an.
2: Okay.
1: Tapi semuanya dinyanyikan berpasangan.
2: Okay.
1: Duet lah. Kumpulan atau dengan kumpulan dengan kumpulan.
2: Uh-huh.
1: Atau kumpulan dengan seseorang. Tapi dia berduo lah.
2: Oh, konsep ni duet lah.
1: Konsepnya hari ni saya pilih duet.
2: Steady. Mantap.
1: Okay. Bagi KL biasanya kita ada apa? Jangan turun kereta.
2: Betul. JTK dan juga artis legend.
1: Kita hari ni ada Jangan Tutup Radio.
2: Oh, JTR. Okay.
1: Jom kita layan dulu. Ini KRU Elite dengan Deep Into Syurga.
2: Ya, rentak. Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Ya, itu je nyanyian dengan Camelia dan Innuendo. Akhirnya, Wan. Akhirnya.
2: Kita pun berada di penghujung untuk rentak bagi KL untuk hari ini. Hari Rabu, 30 September 2026.
1: Ya, 30 September 2026. Saya ingin cuka Hamidah. Last lah. Macam terkejut je. Macam bukan hari lahir awak
2: hari ini.
1: Okey, selamat lahir, Wan. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Amin. Dan juga kepada semua teman-teman kita yang berada dalam TikTok Live. Tadi ada juga mengucapkan selamat hari lahir untuk Azwan.
2: Terima kasih semuanya yang mendoakan baik-baik itu ya. Semoga doa yang baik-baik itu berbalik kepada anda semua juga, insya-Allah. Amin.
1: Dan juga yang temankan kami dari pagi hingga sekarang dan selepas ini, Ashila Ashura akan temankan anda di Hi Hi KL 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Ya, jadi saya dan juga Anne Dayana undurkan diri, dan untuk anda terus setia kekal bersama kami di KL FM. Ini baru KL.
1: Ya, insya-Allah esok saya akan kembali bersama Epi Syafiq untuk rentak pagi KL. Jom kita tinggalkan anda lagu terakhir di bilik karaoke 972, Mariah Carey featuring 98 Degrees dengan Thank God I Found You.
2: Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Kuala Lumpur.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Aisyah!
1: Eh, dia ni apa hal?
0: Menyampah dah aku tengok muka dia ni.
1: Pasrah je lah.
2: Stres di tempat kerja? Jangan jadi seperti mereka. Pertama, jom kita bersangka baik.
3: Macam comel je.
2: Kedua, ajar diri untuk jadi orang yang positif. Ingat, positif, positif, positif. Ketiga, kawal emosi dan berilah senyuman.
4: Senyum seindah suria yang membawa cahaya.
2: Wow. Keempat, jangan menokok tambah cerita. Yeesh. Kelima, jadilah pendengar yang setia.
5: Listen, listen, listen.
2: Dan akhir sekali, dengarlah KLFM 97.2. Anda ceria, kami gembira.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pendidikan Trump bersama enam gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan XAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan empat lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, empat suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai, KL.

0: Kembali bersama-sama kami untuk waktu ini tentunya menerusi KLFM ini baru KL tidak kira di mana juga anda berada. Untuk waktu ini saya Ashila Ashura akan terus menemani anda tentunya untuk waktu ini sampailah pukul 1 tengah hari nanti. Terima kasih kepada duo kita menerusi rentak pagi KL and Dayana dan juga Putra Azwan yang temani anda tentunya menerusi KLFM ini baru KL tidak kira. Di mana juga anda berada untuk waktu ini, saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang ceria. Saya nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat hari lahir kepada Putra Azwan dan juga kepada anda semualah yang menyambut hari lahir yang keberapa pun usia anda untuk hari ini ataupun sepanjang minggu ini. Semoga anda dipanjangkan usia, diberikan kesihatan tubuh badan, bahagia dunia akhirat. Kita ni kalau muda-muda kan, seronok kita tunggu orang nak surprisekan kita, tak sabar nak tunggu orang ucap kita happy birthday, selamat hari lahir. Tapi bila dah menginjak usia ni, kita rasa macam segan lah kan. Lalu lagi kalau orang nak celebrate kita tiba-tiba buat kejutan, kita rasa macam ya Allah malunya. Itulah orang kata pertambahan usia ni. Kita kalau boleh kita nak privasikan kehidupan kita. Tapi apapun, bila orang wish tu, alhamdulillah, dengan ucapan itulah, doa-doa itu salah satunya mungkin akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk waktu ini saya akan terus menemani anda dengan lagu-lagu terbaik 24 jam sehari kita berikan kepada anda. Jom kita layan lepas ini lagu daripada Mulan Jamila dan juga ini dia Tak Mahal untuk anda menerusi Hai Hai KL ini baru KL.
1: Terima kasih abang.
2: Tidak perlu.

Itu adalah lagu daripada Mulan Jamila. Baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Aku Cinta Kau dan Dia 10.28. Minit pagi untuk waktu ini. Terima kasih lah ya untuk anda yang memandu mendengar kami. Kemana destinasi anda untuk waktu ini? Mungkin dari Kuala Lumpur nak pergi ke utara tanah air mendengar kami. Ada meeting ke dekat sana, nak balik kampung, ada hal emergency yang perlu anda pulang segera. Semoga anda selamat sampai. Mungkin anda dalam perjalanan nak ke Perak ataupun ke Pulau Pinang, ke Negeri Perlis ataupun ke Kedah Darul Aman. Okey, saya sebenarnya nak kongsikan dengan anda tentang satu makanan ini. Kalau dekat Sarawak, sudah pastilah kita sangat-sangatlah mengenali dan kita akan cuba makan laksa Sarawak ataupun mi kolok. Ini adalah dua makanan yang memang menjadi orang kata kegemaran rakyat Malaysia. Kena cubalah. Selain daripada kek lapis, kek kukus dan sebagainya. Bila saya pergi ke sana baru-baru ini, saya diperkenalkan dengan satu jenis makanan

yang orang Sarawak makan dan juga diperkenalkan kepada kita orang Semenanjung, iaitu mi belacan Sarawak. Saya tak tahulah, mungkin ada antara anda dah biasa makan, dah diperkenalkan. Cuma saya pertama kali dengar. Bila kita kata mi belacan Sarawak, adakah rasa belacan ke, kan? Macam mana? Bila saya tengok sendiri dekat kedai tu cara mi belacan ini dibuat, oh, rupanya kuah itu diletakkan belacan sikit je. Maksudnya dalam kuah tu ada bawang merah, bawang putih. Belacan tu kena bakar dulu, kemudian pakai udang kering dan juga cili. Dia ala-ala macam mi bandung sikit ada kot, kuah mi bandung tu, kan? Okay. Kemudian kuah itu diperasakan dengan air rebusan kepala udang. Letak sos tiram sikit, ada kicap, letak garam dan juga gula secukup rasa. Jadi itulah dia jadinya mi belacan Sarawak. Dekat dalam kuah tu diletakkan belacan bakar. Rasanya terbaik. Mungkin ada antara anda dah makan dah dekat sini, ataupun nanti nak pergi bercuti dekat Sarawak, nak cubalah makan mi kolok, laksa Sarawak dan juga mi belacan Sarawak. Okey, jom sambil-sambil kita makan ke. Selamat menjamu selera untuk anda. Kita dengar dulu lagu ini daripada Aizat Amdan dan juga Yuna untuk anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

Itu lagu daripada Flop Poppy baru saja menghiburkan anda menerusi KLFM. Ini baru KL. Lagu bertajuk Aku dan Kamu. Lebih kurang dalam 11 minit lagi ke pukul 11 pagi. Lagu Flop Poppy ni sebenarnya saya mula dengar dan kenal ketika tahun 2001 macam tu. Anda ketika itu usianya berapa? Masa tu belajar dekat Kelantan kan, dekat Kota Baru, naik bas dari Kelantan nak balik ke Perlis, kita lalu Tasik Banding kan. Kita beranganlah dalam bas tu kan, jauh perjalanan dari Kelantan nak ke utara tu 9-10 jam. Maka lagu Flop Poppy inilah yang menemani perjalanan saya dengan kawan-kawan. Kita dengar masa tu zaman-zaman Walkman. Kita pakai Walkman, letak dekat dalam telinga kita ni, kita layan lagu. Ini antara salah satu lagulah. Mungkin ada antara anda juga yang mempunyai cerita masa anda belajar dulu, tahun 80-an, 90-an, 2000. Ada lagu-lagu yang memang anda akan ingat sampai sekarang. Lagu itu mungkin mengingatkan anda ketika anda sedang belajar, ketika anda putus cinta, ketika anda baru nak mengenali seseorang, ataupun lagu untuk anda lepaskan geram. Macam-macam sebenarnya. Lagu dan manusia ini memang tak dapat dipisahkan. Adakah orang yang tak suka dengar lagu? Mungkin 1/10 lah kebanyakan daripada kita ada minat masing-masing. Jadi saya nak buka peluang untuk anda dengar lagu-lagu yang menjadi pujaan hati anda. Pukul 11 pagi ini kita akan beri ruang kepada anda 1 jam sahaja hari ini, sebab pukul 12 kita tak ada lagu lepas geram tau hari ini. Sebab kita ada rancangan tajaan pukul 12 tengah hari nanti. Selama 30 minit kita akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan usahawan kraft muda 2026. Makanya kita akan tunaikan sejam sahaja lagu-lagu yang menjadi pilihan anda. Jom kita layan lagu-lagu tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL. Top.

macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL. Selamat pagi Kuala Lumpur, tidak kira di mana jua anda berada. Tentunya kami sentiasa menemani anda 11.03 minit pagi. Saya Ashila Ashura masih lagi di sini bersama dengan anda. Hai hai KL, tibalah masanya untuk kita tunaikan lagu-lagu yang menjadi pujaan hati anda. Kata EJ tadi, nak belanja makan, lambat lagi. Tak ada, okey. Saya, kalau anda terjumpa atau saya bertemu dengan anda, kalau anda minta belanja makan, saya belanja tau. Tapi itulah, kita jarang-jarang jumpa pula kan. Kalau ada, insyaAllah, Sheila, jumlah belanja teh tarik ke, roti canai ke, kan, kita lepak-lepak gitu. InsyaAllah, kita belanja orang, murah rezeki kita. Hari ni kita belanja kawan kita, esok lusa kawan kita belanja kita. Tapi waktu ni saya nak belanja anda lagu-lagu yang menjadi pilihan anda. Kita ada pilihan daripada, okey, ini Atikah yang berada di Presin 3 Putrajaya. Katanya, Sheila, saya tengah bekerja ni. Sambil-sambil tu nak cuba jugalah, mana tahu ada rezeki. Nak minta lagu Aurora Salwa. Dah lama saya tak dengar lagu bertajuk Ahmad. Okey, insyaAllah. Ada ini daripada Coco Puff di Ampang. Nak dengar lagu daripada The Massive, Merindukanmu. Okey, dan juga Zack Pencala. Sheila, saya nak dengar lagu Firehouse bertajuk I Live My Life For You. Dan ini dia lagu pilihan daripada Kak Nik di Sendayan yang mendengar kita menerusi RTM Klik. Terima kasih Kak Nik. Kak Nik dah makan ke? Katanya saya sedang merindukan seseorang, tetapi rindu saya ini tidak terbalas. Tak apa Kak. Selalunya kalau dulu kan orang kata kita rindukan sesiapa tu, kita tengok bumbungnya, tengok atap pun dah kira okey kan. Sekarang ni rumah pun bertingkat-tingkat, atap pun tak nampak. Kita rindukan seseorang, orang tu tak tahu. Kita letak tangan kita, dua belah tangan dekat dada kita. Kita baca Al-Fatihah, kemudian kita niat semoga orang yang rindukan kita ataupun kita rindukan seseorang itu, dia juga mempunyai perasaan yang sama, insyaAllah. Nak dengar lagu daripada Norin Noor bertajuk Siang Terbayang Malam Merindu. Sesuai kak? Okey, terus bersama kami KLFM, ini baru KL.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. You know

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ceritanya mengenai seorang akak ni, pekerjaan dia food rider, pembawa makanan, tapi dia bukan bawa motosikal, dia naik basikal. Dan kepayahan dia tu lah yang membuatkan video ni tular, sebab dia punya video tu yang orang ambil tu, dia nak angkat basikal.
2: Betul, nak angkat basikal. Lepas tu bawa pula beban kan, tu bawa barang ke depan belakang untuk yang menyukarkan dia naik. Tapi kan saya agak respect lah, sebab apanya, yelah, kalau naik basikal tu kan kita hantar tempat-tempat yang mungkin tiba-tiba ada sekumpulan anjing ke kan. Aduh, nak lari tu letih juga eh.
1: Jangan kata anjing. Kalau nak hantar kat Sepuri ni Wan, mendaki. Saya selalu pesan kat diri saya sendiri lah. Dulu saya pernah juga rasa nak marah sebab lambat tau, lambat penghantaran tu. Tapi masa tu belum ada dekat aplikasi ni bagi tahu dia naik apa. Sekarang ni dah upgrade sikit kan, app tu kita tahu dia naik basikal, dia ada walking, ataupun dia naik motosikal ke macam tu kan. Saya pernah komplain sebab dia terlampau lambat. Tapi adik tu cakap, "Kak, minta maaf, saya pening kepala, saya jalan kaki." Oh, kat situ saya dah macam, ya Allah, rasa berdosa sangat.
2: Itu dia kan, betul. Macam itu, sakit kepala. Mungkin ada juga yang mengalami kemalangan kecil masa nak hantar makanan kita. Jadi hargailah mereka yang serupaya memudahkan urusan kita. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami tidak kira di mana jua anda berada untuk waktu ini, tepat pukul 12:30 hari seperti yang kita war-warkan kepada anda untuk rancangan tajaan kita ni. Sebenarnya saya pun pertama kali juga bersama dengan orang yang ada kaitan dengan parang. Maksudnya selama ni kita beli parang ke pisau ke, kita tak tahu siapa yang buat, macam mana nak hasilkan. Jadi hari ini untuk rancangan tajaan kita, kita dah jemput dah seorang tetamu kita yang telah pun berada di Konti. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Khairi Adham bin Abdul Muin, merupakan usahawan kraft logam iaitu bahagian pembuatan parang. Assalamualaikum, Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, ini merupakan kali pertama bersama kami di KLFM juga. Sama-sama kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kita nak kongsikan dengan pendengar kita semua berkenaan dengan tajuk kita hari ini, Usahawan Kraft Muda 2026 lah. Jadi untuk anda sekarang ini, kita live di Facebook kita KLFM Ini Baru KL. Saya mohonlah untuk anda semua tonton sekarang. Kalau tak sempat, nanti anda boleh sharekan untuk semua orang tahu berkenaan dengan Usahawan Kraft Muda 2026 ini dan juga jalan cerita berkenaan dengan pembuatan parang ini. Kita nak kenal dengan lebih lanjut. Tapi apapun, saya nak ucapkan tahniah kepada Tuan Khairi kita. Okey, Anugerah Usahawan Kraft Muda 2026 merupakan satu pengiktirafan kepada usahawan kraft berusia 40 tahun ke bawah. Jadi boleh tak Tuan kongsikan dengan kita lah mengenai pengiktirafan yang diterima ini? Silakan Tuan.
1: Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, Kraft Tangan dan KLFM yang jemput saya ke studio ni. Untuk berkenaan dengan anugerah usahawan kraft muda, saya bersyukurlah dan berbesar hati. Saya berterima kasih sangat sebab bagi saya, kita buat parang je untuk orang menoreh, orang kerja ladang, untuk orang berkebun, hiking. Biasa je benda kita orang buat. Tapi bila kita dicalonkan dan kita dapat anugerah tu, saya bersyukur yang amat lah. Saya happy. Dan satu lagi, sebab macam pembuatan pisau dan parang ni, dia adalah basic tool. So kita cuma buat benda-benda yang basic kepada masyarakat setempat. Sekali lagi, terkejut lah juga kan. Dalam masa yang sama, anugerah ni pun dia jadi dorongan juga. Dia jadi pemangkin lah untuk kita buat lebih lagi. Sebab kita rasa apa yang kita buat tu terbayar.
0: Baik.
1: Kita susah-susah ketuk, susah-susah menggrinding semua. Staff saya sampai injured, sampai berdarah-darah tu. Dan terbayar lah dengan kita dapat anugerah ni.
0: Berbaloi lah orang kata.
1: Berbaloi.
0: Kan? Okey, mungkin boleh kongsi dengan kita anugerah ni bila bila yang dapat tu?
1: Anugerah ni kita dapat pada 26 hari bulan baru ni. Tak sampai seminggu lagi anugerah ni.
0: Masih fresh.
1: Masih lagi fresh. Suam lagi. Dia punya plug tu. Dan majlis tu pun saya agak mengejut. Dia orang bagi tahu kat saya, Adam, kau ni dapat ni anugerah ni. Ya ke? Lepas tu, Adam, kena cari baju batik. Kena cari slot slot. Culture shock lah juga saya. Sebab last time saya pakai baju batik ni, outing asrama
0: tu. Okay, lama tu. Okay, baru lagi jadi tahniah diucapkan daripada kami juga di KLFM untuk Encik Muhammad Khairi Adham kita. Bukan senang tau orang nak buat parang ni, dia ada seni dia. Kiranya seni buat parang, buat pisau. Dia pisau dengan parang ni, dia sama ke?
1: Lain. Pisau ni usage dia untuk yang kecil lah. Biasanya macam potong daging ataupun orang potong dia kecil-kecil dan dia lebih compact, lebih mudah nak dibawa. Senang cakap, mudah nak bawa tu, isi dalam poket pun orang tak perasan kita bawa.
0: Oh, okay.
1: Itu pisau kalau parang ni biasanya memang atas daripada 10 inci.
0: Maksudnya logam yang berbeza lah.
1: Logam yang sama boleh jadi sama sebab kita punya cara pembuatan kita, kita tempa. Yang specialnya, tidaklah special sangat, tapi parang ni kenapa kita boleh bawa pergi jauh adalah kerana kita mengolah besi. So kita pergi ke bengkel-bengkel lori, kita beli besi-besi spring. Mungkin ada customer yang datang hantar besi, kita ketuk besi tu, jadilah alat.
0: Okey, cantik kan? Hanya orang yang tertentu saja boleh ukir parang tu. Kita rasa macam parang tu alat biasa je, tapi orang yang berseni, dia lihat parang tu dihasilkan sampailah dapat anugerah ni, kira yang terbaik. Okey, boleh tak Tuan ceritakan sedikit lah mengenai latar belakang dan juga pengalaman Tuan dalam bidang kraft ini? Silakan.
1: Okey, untuk pasal kita punya history, dia jadi macam, saya rasa macam poyok lah. Saya cerita pasal diri saya kan.
0: Tak apa, dah terima anugerah dah.
1: Tapi saya ceritalah macam mana benda ni bermula. Mak ayah saya ni tenaga pengajar, cikgu. Keluarga saya ni kebanyakannya cikgu lah. Jadi harapan dia orang adalah saya pun jadi cikgu.
0: Baik.
1: In fact, saya pun memang belajar di Universiti Selangor. Memang saya buat TESOL, Teaching English as Second Language. Kemudian bila saya, zaman saya belajar kat universiti tu, saya kerja part time sebagai pemandu pelancong. Jadi kita bawa pelancong masuk dalam hutan, parang ni mesti kena ada. Oh. Kalau tak ada parang ni, saya susah nak bawa turis masuk hutan. So ada satu ketika tu, 2017 kalau tak salah saya, saya terhilangkan parang ayah. So parang ayah ni tak special mana pun. Dia, saya kalau tak salah saya, dia beli dekat Indonesia macam tu lah. So tapi sebab ayah saya ni orang yang sangat tegas, garang, dia
0: takut lah.
1: Takut lah. Dia cikgu disiplin dulu. Kalau dalam lipis ni orang sebut nama bapak, nama bapak saya memang orang terus semua orang tahu.
0: Oh, orang lipis.
1: Orang lipis. So bila terhilangnya parang ayah tu, saya balik rumah, mak saya tanya, parangnya mana? Sebab sarung tu ada, parang tu yang tak ada.
0: Dia tercicir eh,
1: tak pasal. Dia terjatuh celah-celah batu kan. Saya tak naklah hulur tangan dalam tu. Lepas tu bila sarung ada, mak saya kata, nak tak nak kena ganti. Sebelum bapak kau bising, kau ganti. Jadi kita nak cari orang yang custom bilah, yang boleh muat dalam sarung tu. Itu masalah nombor satu dia.
0: Baik.
1: So bilah kita tak boleh beli yang hardware, sebab hardware punya tak muat.
0: Tak sama kan?
1: Tak sama. So kita kena custom. Logik saya masa tu, kalau kita duduk kawasan yang kampung, hutan, pokok kiri kanan, takkanlah tak ada orang buat parang, takkanlah tak ada orang buat cutting tool. So saya puas jugalah, saya mencari dalam lipis, dalam daerah lipis tu tak ada. Ya, dia jadi, saya jumpalah masalahnya. Masalahnya adalah kekurangan pembuat.
0: Okay.
1: Demand ada tapi tak ada pembuat.
0: Baik.
1: Saya kena pergi sampai ke Rauk. Saya berjumpa dengan seorang ustaz ni untuk tunjukkan macam mana cara buat. So saya start kat situ lah, saya ada minat. Masa tu saya macam ada lagi 2 sem lagi saya nak habis belajar, kalau tak salah saya. Jadi saya pun balik rumah, saya tengok, cari kat Facebook, saya cari dekat TikTok, cari banyaklah saya Google pasal pembuat-pembuat parang ni, pasal pembuatan parang. Sampailah saya masuk dalam satu grup Facebook tu, dia tunjuk dalam grup tu semua karya-karya tukang pisau dan parang yang ada dalam Semenanjung ni, dalam Malaysia, Sabah Sarawak sekali lah. Dan saya seronok sebab setiap daerah, setiap negeri, dia ada identiti dia sendiri.
0: Jenis-jenis
1: dia. Bentuk bilahnya, bentuk ukirannya, bentuk sarung, material yang digunakan. Setiap negeri tu dia ada identiti. Jadi saya, long story short, nak masuk cuti SEM. Saya masuk dalam grup tu, saya buat posting. Sebab saya nak jumpa semua tukang-tukang ni.
0: Baik.
1: Jadi saya kena bawa motor. Saya bawa motor daripada Lipis. Masa tu pun saya tipu kat bapak saya. Ayah saya tanya nak pergi mana ni. Nak pergi Kelantan je.
0: Tapi dia tak tahu lagi parang tu hilang.
1: Dia tak tahu. Okay. Dia tak tahu lagi. Dia tak tahu lagi. Jadi saya, sebabkan saya travel sorang-sorang, untuk safety saya kena update video setiap hari.
0: Baik.
1: Saya tak sedar benda tu menjadikan saya wartawan. Wartawan yang orang menunggulah kan. So bila contohnya hari ni saya akan bawa motor daripada Lipis sampai ke Temerloh. Jadi kalau ada tukang dalam laluan tu, tolong tag nama ke, tolong bagi nombor phone ke. Hari esoknya Temerloh pergi ke Kuala Terengganu. Jadi kita point out, kita bagi tahu yang laluan kita ni pada mana nak ke mana. Sampai ke Terengganu, saya naik sampai Besut. Besut saya pergi sampai ke Perak. Naik sampai ke Cuping, Perlis. Saya pergi bawa motor, turun pula sampai ke Penang. Penang turun sampai Kuala Selangor.
0: Bawa motor?
1: Bawa motor.
0: Sorang-sorang?
1: Sorang-sorang. Jadi sebab for safety, saya kena update video.
0: Baik-baik.
1: Kot-kot lah kan. Yalah. Kalau saya jatuh motor ke
0: mana,
1: Orang tahu. Ataupun mana budak ni, patutnya dah sampai. Jadi bila sampai ke Johor, hari yang sama saya pergi jumpa tukang di Batu Pahat. Maksudnya ini pantai barat ni. Lepas hari yang sama tu saya pergi sampai ke Mersing. Lepas tu saya naik sampai Muazzam Shah. Sampai jauh. 1 pagi, 2 pagi. Tapi penat budak-budak kan, dia seronok.
0: Masih muda.
1: Jadi bila saya dah sampai semula ke Lipis, dan setiap hari, kerana setiap hari saya update video, orang menunggu-nunggu. Jadi adalah juga harapan orang yang budak ni dia dah belajar A sampai Z. Dia dah belajar utara, selatan, pantai timur, pantai barat. Takkanlah dah tak ada dah rahsia pembuatan tu. Tinggal saya punya working hours untuk mahir yang cara pembuatan ni. Jadi saya pun fikir kalau habis belajar nanti kan, biasanya graduan ni kan dia akan menganggur. Saya tak naklah menganggur, dan at the same time saya pun tak naklah kerja yang lebih kurang.
0: Baik.
1: Jadi setiap weekend saya balik ke kampung, saya buat berlatih, buat pisau berlatih
0: sendiri.
1: Sendiri. Sebab saya nak nanti bila habis belajar, at least sebelum dapat kerja tetap
0: dah ada.
1: Ada cari makan. Baik. Ada cara untuk cari duit. So bila dah 2019 COVID, saya sebenarnya saya dah sempat kerja kat Saudi dah, saya buat kerja documentation. Oh. Saya balik ke Malaysia COVID, lepas tu saya kawan-kawan saya yang sebaya saya pun tak boleh nak kerja sebab kilang tutup. Nak minta kilang tempat kerja pun buang pekerja kan tu. Jadi saya ajaklah kawan-kawan saya, jomlah datang sini, kita buat apa yang patut.
0: Baik.
1: Kita buat pisau, kita buat parang. Jadi masa tu kita buat pisau-pisau custom. Tapi disebabkan 2019, okay, 2019 tu pisau-pisau custom, dia jadi susah kerana pisau-pisau custom ni kemahirannya tinggi. Saya nampak lah masalahnya tu. Kalau kita hire orang, kita tak boleh hire untuk buat pisau-pisau custom. So caranya kita pindah ke parang.
0: Baik.
1: Sebab cara pembuatan tu lain. Itulah yang keluar nama parang lipis.
0: Okey. Bermakna itulah sebenarnya sejarah bagaimana Encik Kerry kita boleh terjebak dalam pembuatan parang disebabkan kehilangan parang ayahnya.
1: Ya. Yeah.
0: Tetapi dah dipulangkan ke parang ayahnya tu?
1: Sekarang ni kalau dia nak parang berapa inci, berapa banyak, dia ambil je lah kat belakang.
0: Come on. Kan? Minta je dapat lah.
1: Dapat. Hilang satu, saya bagi 10 pun boleh.
0: Alhamdulillah. Disebabkan cerita kehilangan ini digantikan pula dengan satu ilmu, iaitu pembuatan parang. Yeah. Okey, sebenarnya seronok bila saya dengar cerita daripada Encik Kairi kita berkenaan dengan pembuatan parang ataupun pisau ini. Mungkin ada antara anda juga yang orang kata nak belajar ke apakah, kejap nanti kita akan kongsikan dengan anda. Cuma kita nak tanyalah kepada Encik Kairi kita, dalam pembuatan parang ini, kualiti dan juga kemasan produk tu sangat pentinglah. Kita nak tengok dia lain daripada yang lain. Boleh tak Cik Kari kongsikan bagaimana memastikan setiap parang yang dihasilkan ni dia ada kualiti yang baik berbanding parang-parang yang lain?
1: Okay. So untuk berkenaan dengan kualiti parang ni, kita ukur daripada beberapa aspek lah. Macam kita punya cara pembuatan, ukuran kualiti tu kita tak letak pada beauty tu dulu. Sebab biasanya orang akan beli kerana dia cantik.
0: Yeah.
1: Tapi pada saya, saya lagi utamakan kualiti. Jadi ukuran kualiti tu nombor satu, keluli apa yang kita pakai, besi apa yang kita pakai. Besi dia boleh je jadi daripada besi springs, dia boleh jadi besi bearing, dia boleh jadi besi mata ketam yang potong kertas ke potong kayu ke. Boleh, kita boleh olah besi tu. Nombor satu material tu lah. Kemudian kita punya QC adalah daripada bentuk yang kita tempa. Sebab macam parang kita buat, syarat nombor satu dia mesti taper. Taper ni adalah belah pangkal tu tebal, dia makin ke hujung dia makin nipis.
0: Makin halus.
1: Makin halus, makin kecil je. So itu kita punya QC. Baik. Dan barulah dia masuk ke bab kekemasan. So kekemasan tu adalah kalau pasang pada hulu dia lurus, dia center duduk kat tengah, tajam dia kena. QC kita mesti boleh potong kertas baru kita post.
0: Okey, maknanya tajam lah tu.
1: Tajam lah tu, dia boleh potong kertas elok tu. Okey, kita yang ni dah lulus boleh post. Baik. Staff-staff saya banyak sakit kepala lah nak mendapatkan benda tu kan. Lepas tu dari, sebab kita ada juga keluarkan parang-parang yang premium, kita ada juga masih lagi keluarkan pisau. Dan macam kita pernah bagi pisau Damascus yang kita buat khas untuk Tuanku Sultan Pahang. Yang tu QC yang ketat tu biasanya kat tangan saya lah banyak. Kalau barang-barang yang kita buat production ni, mass produce ni, kita memang ada latih specialist yang ada di bengkel kita. So material nombor satu, nombor dua dia punya dimension, nombor tiga barulah kekemasan.
0: Okay. Dan lain-lain. Itu maknanya Encik Kerry mementingkan kualiti lah. Sebab quality tu anugerah yang diberikan ni memang dititik beratkan semua tu kan. Okay, adakah parang-parang yang dihasilkan ni dia memang siap dengan sarung ke macam mana?
1: Dia, kita menjual mengikut option. Baik. Ada, maksudnya customer yang nak beli tak ada sarung pun boleh.
0: Okay.
1: Dia ada juga customer yang nak beli tak nak ada hulu sebab dia nak belajar-belajar buat hulu sendiri. Nak belajar buat sarung. So kita ada siri, ada musim yang kita buat siap hulu dengan sarung. Biasanya range harga kita bawah RM220 sampai ke RM120 pun ada.
0: Baik, baik.
1: Dan kita ada juga yang siri-siri pisau. Sebab pisau dan parang ni untuk production kita tak boleh keluar serentak.
0: Kena asing.
1: Kena asing. Satu masa buat pisau-pisau saja.
0: Sebab?
1: Masa buat parang. Sebab contoh kan, kalau parang kita satu kita buat 20 bilah.
0: Okey.
1: Tapi kerana nak kena buat 3 bilah pisau, 10 parang untuk Lin nak dapat.
0: Okay,
1: so kita bagi, kita panggil lean manufacturing, kita nak pengeluaran tu lancar, kita kena buat ikut jadual lah.
0: Okay.
1: Berjadual. Sama juga macam barang-barang premium, premium punya barang pun kita akan limitkan dia. Sebab kita tak nak terkejar-kejar buat.
0: Betul-betul.
1: Kalau tak nanti kualiti dia jadi sengit lah, jadi tak sedap pakai lah, tumpul.
0: Maknanya kuantiti tu bukan perkara utama.
1: Bukan perkara utama.
0: Kualiti yang nombor satu kan.
1: Kita punya kuantiti pengeluaran kita, parang pun kalau pun boleh buat sampai 40, kita cuma limit dengan 30 saja.
0: Okey, faham. Yang buat tu berapa orang? 8?
1: Kita ada 8 orang staff.
0: Ini semua yang kawan-kawan yang masa COVID ke?
1: Tak dah.
0: Oh, tak ada dah.
1: Yang tu, yang staff baru ni banyaknya anak-anak muda yang ada yang nak belajar pasal pembuatan. Lepas tu saya serap terus.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi merata lah, kita ada orang daripada Ipoh datang kerja.
0: Semua ada eh?
1: Daripada Jerantut, daripada Bentong. Okay. Dia orang datang dan bekerja kat bingkai.
0: Selalu berapa lama nak belajar untuk pandai buat parang ni?
1: Okay, untuk belajar ni pun sebenarnya saya, kalau cerita simple lah,
0: kau simple.
1: Boleh bagi besi terus boleh jadi parang. Untuk sampai ke tahap tu ambil masa sebulan.
0: Sebulan je, taklah lama.
1: Tapi kena hari-hari buat. Dan hari-hari, satu hari kena hari-hari buat. Dan setiap hari tu you kena spend masa 5 jam ke atas.
0: Baru saya nak suruh saya Encik Isan belajar buat parang. Kalau dah kata hari-hari ni susahlah. Maksudnya sebulan hari-hari, bukan sebulan
1: hari-hari, bukan sebulan sehari je.
0: Oh, tak ada.
1: Tapi sebulan. Sebab kita pun ada juga menerima macam hari tu kita ada anak muda umur 16 masa tu. Dia anak berbangsa Cina, daripada Bukit Tinggi, datang duduk dengan kami 2 minggu belajar.
0: Boleh mahir eh?
1: Dia boleh mahir.
0: Okey, tak apa. Itu sebulan nak belajar parang. Yang ini lagu 5 minit.
1: Boleh.
0: Tajuk je 5 minit, tapi lagu ni 3 minit.
1: Oh ya. Yeah.
0: Tajuk lagu ni 5 minit daripada Ramlah Ram untuk anda. Terus bersama kami. Hai hai KL.

0: Itu adalah lagu daripada Ramlah Ram, baru saja menghiburkan anda menerusi Hai Hai KL, rancangan tajaan kita pada hari ini, diterbitkan oleh Wan Mariah kita. Okey, kita bersama dengan Encik Muhammad Khairi Adham bin Abdul Muin, merupakan usahawan kraft logam, iaitu bahagian pembuatan parang. Seronok kita dengar dekat sini, anda pun saya pasti, sebab ini adalah salah satu ilmu yang kita jarang-jarang dengar lah kan. Selalu kita beli dah siap dah, kita tak tahu di sebalik kita gunakan parang tu ada orang yang menghasilkannya sampai luka-luka, sampai darah-darah kan. Benda tajam dan bermain dengan api. Jadi kita nak tanya juga kepada Encik Muiz kita lah, sebagai usahawan Muiz mana pula Sheila ni, Encik Muhammad Khairi, okay. Nak tanyalah, bagaimanakah tuan mengembangkan produk parang agar kekal relevan dan juga mendapat tempat dalam pasaran sekarang?
1: Okay, untuk mengekal, untuk mengembangkan produk parang ni, macam biasalah, kita di zaman 2020 lebih ni, kita banyak bermain dengan social media. Tapi saya tidak menggunakan social media tu sebagai platform utama menjual.
0: Baik.
1: Kita menggunakan social media macam Facebook, TikTok, dan Instagram ni untuk expose diri.
0: Ada buat live ke?
1: Sometimes kita buat live juga.
0: Buat live,
1: kita
0: buat parang.
1: Kita buat juga. So kita tunjuk tu adalah macam mana cara kita buat.
0: Baik.
1: Sebab ini saya punya principle saya lah. Orang membeli kerana dia jatuh cinta.
0: Yeah.
1: Tak kenal maka tak cinta.
0: Tak cinta.
1: So sebelum dia kenal, dia kena tahu dulu. Jadi dengan macam mana cara tahu adalah dengan bila dia tengok kita punya content, dia tengok kita punya live kita. So daripada situ kita pun dapat feedback macam, bang, saya nak parang yang pendek, saya nak parang yang macam tu, macam ni. So untuk soalan berkenaan dengan kekal relevance, kita ikut daripada permintaan bermusim. Contohnya macam musim raya haji lah. Musim raya haji banyak orang dia nak pisang lapah,
0: Sembelih.
1: Nak potong tulang.
0: Baik.
1: Jadi kita masa tu kita akan kurangkan buat parang-parang untuk kegunaan kayu, untuk kegunaan hutan. Kita banyak ke arah daging, potong kulit. Dan design pun sebenarnya dia ada musim-musim dia. Macam ada musim macam sekarang ni, design pisau lapah tapi bentuk dia macam pisau yang plantar tu.
0: Oh, yang
1: ujung dia bulat tu.
0: Bulat.
1: So kita tengok dan kita kena ambil kira juga, sebab bila kita nak ubah kita punya cara pembuatan, sebab ada perubahan dari segi design, benda tu ambil masa.
0: Faham.
1: So selalunya kita letak kita punya parang as a basic tool untuk you masuk dalam hutan. Jadi untuk mengubah bentuk tu tak banyak sangat lah.
0: Sikit-sikit lah.
1: Sikit-sikit.
0: Adakah parang dekat, sikit lah kan, kata pasaran ni, adakah parang-parang dekat Malaysia ni dia sama je bentuk-bentuk dekat luar negara?
1: Okay, benda tu ikut pada culture juga sebenarnya, sebab kita hantar parang ke Eropah, ke US, ke New Zealand. Diorang nak parang yang parang kita.
0: Oh, okay.
1: Sebab kat tempat diorang tak ada.
0: Tak ada.
1: Sebab culture orang-orang Eropah ni, diorang masuk hutan, dia ada siapkan satu pisau untuk khas buat kerja carving ke, potong ikan ke. Untuk potong kayu dia ada kapak. Untuk memburu dia ada hunting knife dia. Macam orang Malaysia, orang tanah Melayu ni, termasuklah sebenarnya Indonesia dan Thailand, guna. Kita kita masuk hutan, kita bawa satu je parang.
0: Semua boleh guna.
1: Semua, dia buat semua benda. Jadi kerana bagi dia orang benda tu adalah minimalis. Ada demand benda tu. Jadi dia orang pun request kat kita, dan kita buatlah untuk customer tu.
0: Okey, menarik sangat ni. Okey, macam mana kita nak terapkan kepada orang muda lah, generasi sekarang kan? Macam cik sendirilah, adakah orang muda sekarang dia berminat untuk belajar ataupun kita kena paksa mereka untuk belajar?
1: Okey, sebenarnya bila bila saya tengok orang-orang muda yang follow dekat kita punya social media kita, dan banyak juga komen-komen, and ada diorang private message saya, bang, saya nak mula buat tapi macam mana saya nak mula?
0: Baik.
1: Saya nak belajar tapi saya tak tahu nak start dekat mana. Sama lah juga sebenarnya macam saya. Saya pun start, saya tak tahu apa-apa pun. Tapi kita, bila kita pergi jumpa tukang-tukang, antara benda first sekali decision kena buat adalah pisau macam mana yang kita nak buat.
0: Okay.
1: Sebab ada jenis pisau yang dia buat dengan dia beli je besi kat kilang. Lepas tu kita potong dan kita grinding, kita buat stock removal. Itu pun boleh, tak salah. Tapi macam untuk menempa, saya sarankan banyakkan tengok video-video

0: So yang tu lah selalunya tukang-tukang muda, tukang-tukang baru, dia orang nak give up sebab buat sepit tu sendiri pun dah susah.
1: Kena sepit tu kena buat sendiri juga.
0: Sepit tu kalau pada saya lah, you kena buat. Nak beli boleh je, tapi dengan kita membuat sepit, kita dah unlock lah skill menempa tu. Sebab dia ada ketuk yang sengit, ada ketuk bucu. So dengan boleh buat sepit, you boleh lah start buat pisau.
1: Okay, insyaAllah je lah. Kau tak ada sepit, jenuh pula nak megangnya, panas.
0: Tapi untuk generasi baru ni, pada saya kalau you rasa menempa tu terlalu susah, you start dengan grinding.
1: Baik.
0: Maksudnya beli besi, lukis atas besi tu, potong lah, canai je. Boleh je macam
1: boleh
0: tu
1: je. Sebenarnya nak dengan tak nak lah.
0: Nak dengan tak nak.
1: Itulah, kita tak sangka lah cerita daripada Encik Muhammad Khairi kita ni berkenaan dengan bagaimana bermulanya beliau ini terjebak dalam bidang pembuatan parang ni. Satu je, mula dengan kehilangan parang ayahnya, kemudian nak gantikan parang ayah tu, dia merantau hampir ke seluruh Malaysia, bawa pula apa sampai ke luar negara demi menghasilkan semula parang, dan akhirnya hari ini bersama dengan kita di Konti menerima anugerah. Bukan satu benda yang mudah, sebab parang ini kita yang ada kat pasaran, kita beli, kita ambil, kita guna, tapi di sebalik tu kita tak tahu. Okey, kita nak tanya jugalah kepada Encik Khairi kita sebelum kita mengakhiri rancangan tajaan kita, sebab sembang punya sembang dan habis dah. Saya rasa macam tadi, lama, tapi banyak perkongsian kan, kita dapat ilmu pada hari ini. Harapan tuan sendirilah terhadap penganjuran MICF 2026, khususnya dalam membuka lebih banyak peluang kepada usahawan keraf muda.
0: Okey, itulah macam tadi apa yang saya cakap, saya betul-betul bersyukur dan betul-betul berterima kasih kerana pihak Kraf Tangan sendiri pay attention kepada kami, dan banyak bantu saya untuk Daham, kena buat macam ni, kena buat macam tu, dan kena join event-event ni. Sebab nombor satu, masalah kebanyakan usahawan-usahawan, dia boleh buat, dia ada kemampuan buat, tapi untuk memasarkan, untuk tonjolkan, bagi publicity kepada pembuat-pembuat ni, selalunya sekatan tu di situ lah. Jadi Kraf Tangan, terima kasih sebab setiap tahun dan hampir setiap negeri, kalau tak salah saya, hampir setiap negeri Kraf Tangan memang ada anjurkan event-event untuk mempromosikan craft-craft ni lah. Dan untuk pihak MICF ni, terima kasih sebab bagi kami ruang untuk letak kita punya produk kita. Dan ada ramai lagi yang buat batik, yang buat manik, yang buat kaca and so on. Dan saya punya harapan kepada MICF ataupun program Kraf Tangan, dia akan datang untuk lebih untuk lebih mempublishkan
1: untuk lebih, pasaran lah.
0: Yes,
1: promosi lah.
0: Promosi lah, lebih mempromosikan kepada usahawan-usahawan.
1: Yeah.
0: Dan mana-mana usahawan, sebenarnya kalau tak salah saya, ada beberapa orang juga usahawan yang dia dah memang ahli Kraf Tangan, tapi dia tak nak pergi sebab dia rasa tak penting pun, orang
1: faham,
0: orang tak ambil berat pun pasal barang aku buat. Yang kepada usahawan, tonjolkan diri anda. Dan kepada pihak Kraf Tangan, publishkan karya-karya tukang-tukang ni semua.
1: Okey, kita nak bagi usahawan ni cakna lah sebenarnya, kan?
0: Bagi cakna.
1: Tidak berada di situ saja. Bila kita dikenali, lepas tu mulalah dipasarkan. Bukan saja dalam negara kita, malahan di luar negara. Okey, ini kita saja-saja nak tanyalah. Parang ni ataupun pisau ni, dia berapa lama? Dia tajam tu, bila nak hilang tajam tu, berapa lama boleh? Boleh. Sebab
0: yang berapa lama bertahan tajam?
1: Sebabnya kalau saya beli pisau ke kan, saya pakai sebulan je dah tumpul. Nak mengasahnya, hidup lah. Saya dah tumpul, saya beli lain. Adakah harga mainkan peranan ataupun jenis-jenis? Macam mana kita nak tahulah?
0: Untuk ketahanan pisau ni ataupun parang, sebenarnya bergantung, benda tu bergantung atas cara sepuhan, cara pembuatan dia, dan juga dia punya material tu lah. Dan selalunya material yang bagus ni, harga dia memang tinggi.
1: Kenalah,
0: kena tinggi. Macam tinggi. Contohnya chef knife lah kan, untuk orang guna kat dapur, potong ikan, potong sayur. Kalau kita beli kat Mr. DIY tu, baru duduk RM10,
1: RM20
0: kan. Tapi kalau yang special made, yang high quality, boleh cecah RM1,000.
1: Okay, maknanya nak dapatkan hasilnya yang tajam, kena labur lah duit. Itu je. Ini kau dah lah beli murah. Itulah potong buah. Itulah potong ikan. Itulah potong bawang je dok. Itu saya lah. Kan, memang itu je lah satu saya guna. Lepas tu nanti kita makan buah rasa bawang. Jangan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kena asingkan jenis-jenis pisau dan parang. Parang untuk

0: potong ikan, pisau untuk potong buah. Jadi kita dah dapat ilmu dah hari ni, insyaAllah. Kalau saya nak tempah parang atau pisau, boleh ukir nama ke?
1: Boleh, insyaAllah boleh. Okay. Kita pun baru saja dapat mesin laser. So kalau customer nak custom, nak bubuh nama, tak apa, kita boleh buat.
0: Kan? Dah tanpa nama, sayang pula lah nak guna eh. Aha. Macam ibarat potong nama sendiri je. Aha. Jadi apa-apa, terima kasih kepada Encik Muhammad Khairi Adham bin Abdul Mu'in, usahawan kraft logam. Semoga lepas ni banyak anugerah yang diterima. Dan orang kata bila dah dapat anugerah ini, memberi semangat kepada tuan sendiri dan juga semua rakan-rakan untuk terus berjaya menempa nama di luar negara. Hasil kita memang sangat-sangat terbaiklah untuk usahawan kerah muda 2026 yang baru saja dapat pada 26 hari bulan yang lalu. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Wan Mariah kita, juga Encik Ihsan kita yang berada di konti ini. Untuk anda, selepas ini kita kembali tentunya menerusi Hai Hai KL.

0: aku.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Itu dah lagu daripada Teacher's Pet, baru saja menghiburkan anda, Warisan Wanita Terakhir. Itu sebenarnya lagu ekstra sama tak serupa. Kejap nanti lagu Ke Langit, tajuk lagu yang sama cuma berbeza penyanyinya. Nak cakap tadi tapi dekat konti, ya Allah ya Tuhan, ramai manusia. Hari ini sebenarnya berlangsungnya fiesta. Okey, fiesta Radio Nasional FM, jiran kami ada buat fiesta dekat Wisma Radio. Jadi ramai-ramailah datang ke RTM pada hari ini. Ada jualan murah-murahan, ada pertandingan, ada macam-macam sebenarnya. Kami di RTM ini turunlah beramai-ramai. Jadi bila tetamu-tetamu ni yang datang buat persembahan, datang ke konti, singgah ke konti KLFM, ada abang-abang askar kita, penuh satu konti ni tadi. Bila saya tengok pakaian mereka, teringat pula dekat arwah abah saya, sebab saya juga merupakan seorang anak askar, askar Melayu Diraja Regimen 13. Jadi bila sembang tu kan, tengok cara mereka pakai baju tu, kita teringatlah dulu abah kita macam itulah. Bila ada apa-apa tu, mak lah siapkan ayah kan, sebab askar ni ataupun tentera ni bajunya memang kena gosok tajam. Kalau tak tajam, siap engkau. Jadi ramai tadi kat konti singgah. Jadi kita nak ucapkan semoga maju jaya lah kepada abang-abang askar kita, anggota tentera kita, tak kira lah tentera darat ke, tentera udara ke, tentera laut ke, kita semua sama sahaja membela negara. Tahniah dan alhamdulillah. InsyaAllah sekejap nanti pukul 1 kita akan ikuti utama 1 tengah hari. Selepas itu Rizwan Dolah akan temani anda menerusi nadi kota KL hingga pukul 4 petang. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. Jaga diri anda, tidak kira di mana jua anda berada. Kita akan jumpa pada hari esok waktu yang sama menerusi Hai Hai KL. Kita layan lagu ekstra sama tak serupa, sambung balik tentunya bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM Eka, sama tak serupa.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Ringgit. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Dan untuk panduan muslimin muslimat, waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah pun masuk tadi pada pukul 1:06 tengah hari.

Alhamdulillah, kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur buat semua. Dan diingatkan juga untuk waktu asar petang ini, maghrib dan isyak sekaligus kita kongsikan. Waktu asar 4.16 minit petang, maghrib 7.8 minit malam dan isyak 8.17 minit malam. Demikianlah untuk waktu-waktu solat fardu yang masih lagi berbaki bagi hari ini, hari Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 30 September 2026. Okay.

Baik, selamat mendengar kami KL FM. Ini baru KL untuk segmen Nadi Kota KL, permulaan yang baru setelah berakhirnya Hai Hai KL. Terima kasih DJ Ashila Ashura yang mendahului saya, dan saya pula menemani anda ketika ini. Saya Muhammad Rizwan Haji Dollar, panggil saja Riz, bermula sekarang bertugas sehinggalah pukul 4 petang, penamat untuk Nadi Kota KL bagi hari ini 30 September 2026, Rabu. Bersama-sama kita KL FM.

0: rasanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL.
1: Baik, terima kasih KL lah. Macam hari ni okey semua, ya. Ada yang jawab tak okey. Kenapa pula tak okey? Kerana ada yang cakap sambung sebat, sambung menangis, sambung sedih bila duduk scroll medsos, TikTok, Facebook, Insta apa semua kan. Masih lagi keluar ni VTVT, video-video yang diorang buat. Ada yang buat AI apa semua tentang pemergian ibu negara kita, Allahyarhamah, Tun Dr. Siti Hasmah, ya. Meruntun jiwa apabila melihat Tun Dr. Mahathir menangis. Kita memang tak dapat tengok sebelum ini Tun Dr. Mahathir menangis sebegitu rupa. Itulah. Jadi ada yang itulah bila tanya kawan tadi, "Eh, kau okey tak? Kau tak okey lah. Aku sambung menangis lagi. Kenapa pula tengok video dekat situ?" Okey. Kesedihan memang mengambil masa apabila orang yang pergi meninggalkan kita tu seorang yang cukup bermakna. Nak-nak lagi bukan buat kita, buat satu negara sebenarnya, yeah? Teruslah bersedih. Kalau perlu menangis, teruslah menangis. Tetapi saya nak cakap satu benda ni, jangan marah tau. Life goes on. Jadikan apa yang berlaku di sekeliling kita, kenangan-kenangan, menjadi pedoman untuk kita menjadi lebih baik. Dan seperti yang saya ada pesan semalam juga, apabila perginya ibu negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah ini, kita jadi sedih apa semua. Kita reflect kembali pada diri kita, yang mana masih ada ibu bonda ni apa semua, mama, umi di depan mata kita. Hargailah mereka. Jangan kita tinggalkan mereka dalam keadaan kita kesibukan sebagai seorang dewasa yang dah menjadi ketua keluarga, dah ada keluarga sendiri. Jangan kita tinggalkan mereka kerana ibu bapa kita masih lagi memerlukan kita. Terus beramah mesra, beramal bakti sehingga akhir hayat mereka, insyaAllah. Orang-orang KL semua, anak-anak yang baik-baik, insyaAllah. Teruskan kesetiaan. Saya Riz akan terus menemani anda. Ada The Rock, Munajat Cinta, Aina Abdul, Sadis. Kita dengarkan ini pada Fotograf dengan lagu dia, Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Teruskan bersama-sama kami di sini, Nadi Kota KL.

0: The Rock, Munajat Cinta 130. Pasti ramai yang ikut nyanyi sekali kan. Lagu ni memang ramai yang tahu, karok kan. Okay lah, kita harapkan agar lagu-lagu dapat sing-along. Okay, lagu-lagu menjadi sing-along anda sambil-sambil anda lakukan sesuatu. Ada yang masih lagi bekerja, ha? Tak keluar lunch lagi. Kenapa tu? Banyak sangat kerja. Alamak, tak apa. Yang dalam perjalanan nak cari tempat makan ya, waktu lunch begini, kita harapkan agar insyaAllah kita dapat merehatkan betul-betul diri kita, jiwa kita, untuk kita kembali pukul 2 lebih kurang kan, masuk pejabat balik. Apa pun, kita teruskan kehidupan seperti biasa dan harap-harap semuanya lancar segala-galanya.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133 3097 972.
0: Okey, Kathy di Gombak, terus dengar kami. Abang Yus, terima kasih. Abang Yus laporkan di Kepung jerebu teruk eh. Lepas tu saya tanya, mendung ke tak kan? Nampak macam mendung tu, gambar yang diambil tu. Dan saya nak kongsikan juga untuk jerebu ni, IPU di Kuala Lumpur ni antara 166

173 di Ceras, 173 tuan-tuan, di Batu Muda 166. Jadi memang kadar yang tidak sihat. Okey, jadi kita harapkan agar itulah, dah berbuih mulut semua, mengingatkan anda untuk mencegah sebelum kita terkena. Dan itulah, kalau rasa dah sesak nafas sangat, pakailah pelitup suara muka. Ada yang kata, takkan nak pakai mask lagi kalau dah sesak nafas apa semua. Okey, sesak nafas kerana jerbu. Kalau sesak nafas kerana pakai mask tu, tak dapat dan nak menolongnya kan, kena duduklah rumah lah, indoor lah kan. Okey, jadi teruskan kesetiaan. Ada lagu daripada Green Day seketika nanti menjelang Music Express. Susan Lowe, Disentuhi Cinta. Dengarkan ini daripada, ini lagu sing-along lagi ni. Okey, jom. Ayan, Masih Aku Terasa. Teruskan bersama-sama kami di sini KLFM. Ini baru KL.

Green Day dengan Wake Me Up When September Ends. Ya, yeah, September dah nak ends dah hari ni. The end of September, 30 September. Esok 1 Oktober 2026. Jadi kejutkan siapa-siapa yang tertidur tu. Okey, bukanlah. Kita kena kejutkan jiwa kita agar terus bangkit, terus bersemangat untuk meneruskan kehidupan, bersyukur sentiasa. Saya Reese. Bagi saya rehat 30 minit boleh. Sekejap lagi saya sambung popet-popet 2.15. Saya akan kembali dengarkan dahulu slot untuk Music Express Nadi Kota KL. Teruskan bersama-sama.

Sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama Music Express 30 minit lagu Marathon Tanpa Henti. Kita persembahkan untuk anda ya, yang tak nak kacau apa DJ kacau bercakap semua. Eh, ada tau bila saya ada sembang-sembang ya, dengan kawan-kawan, dengan kenalan-kenalan, dia kata, eh kenapa DJ ni kan dia kadang dia banyak cakap tau, ada ketika kita nak dengar je semua lagu. Jadi kita ambil maklum perkara tu, kan itu ada, kita wujudkan Music Express. Akan tetapi kalaulah Music Express ni kita buat selalu, orang pula akan kata, apa DJ ni tak bercakap apa semua kan? Nanti makan gaji buta ke? Manalah tahu kan? Kalau ada orang cakap macam tu, risau jugalah kami. Jadi begitulah kan, kita nak memenuhi hasrat hati semua orang ni, bukannya mampu semua. Dan cerita pasal pemergian yang amat berhormat, yang amat berbahagia, yang amat berhormat pula, almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah ni, memang sampai hari ini masih lagi yang menangisi. Dan hari ini pula kita dikabarkan oleh Tan Sri Mohsdani, ananda kepada Tun Dr. Mahdi. Tun Dr. Mahdi dimasukkan ke IJN untuk pemerhatian, tapi dalam keadaan stabil, yang risau semua insyaAllah. Ada yang kata kalau dua hari lepas kita rasa sedih kerana Tun Dr. Siti Hasmah, hari ini kita rasa sedih pula untuk Tun Dr. Mahdi. Ada yang mengatakan, ya Allah, risaunya kalau Tun Dr. Mahdi pula sakit. Na'udzubillah min zalik. Kita doakan agar Tun Dr. Mahdi akan terus sihat walaupun dalam keadaan yang frown, walaupun dalam keadaan yang sugul ya. Kita harapkan agar sokongan, sistem sokongan yang padu, ahli keluarga, 7 orang, anak beliau ya, bersama dengan anak cucunya, memang nampak memang sangat solid dia punya sistem sokongan. Kita doakan agar Tun Dr. Mahdi jangan terlalu sugul dan insyaAllah akan bertambah sihat sebenarnya. Akan terus sihat dan akan terus bersama-sama dengan kita insyaAllah. Amin.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ceritanya mengenai seorang akak ni, pekerjaan dia food rider, pembawa makanan, tapi dia bukan bawa motosikal, dia naik basikal, dan kepayahan dia tu lah yang membuatkan video ni tular, sebab dia punya video tu yang kita, orang ambil tu, dia nak angkat basikal.
3: Betul, nak angkat basikal. Lepas tu bawa pula beban kan, untuk bawa barang ke depan belakang untuk yang menyukarkan dia naik. Tapi kan saya agak respect lah, sebab apanya, yelah, kalau naik basikal tu kan kita hantar tempat-tempat yang mungkin tiba-tiba ada sekumpulan anjing ke kan. Aduh, nak lari tu letih juga eh.
2: Jangan kata anjing. Kalau nak hantar kat Angga Sepuri ni Wan, mendaki. Saya selalu pesan kat diri saya sendiri. Dulu saya pernah juga rasa nak marah sebab lambat tau, lambat penghantaran tu. Tapi masa tu belum ada dekat aplikasi ni bagi tahu dia naik apa. Sekarang ni dah upgrade sikit kan, app tu kita tahu dia naik basikal, ada walking ataupun dia naik motosikal ke macam tu kan. Saya pernah komplain sebab dia terlampau lambat. Tapi adik tu cakap, "Kak, minta maaf, saya pening kepala, saya jalan kaki." Oh, kat situ saya dah macam, ya Allah, rasa berdosa sangat.
3: Itu dia kan, betul. Macam itu, saya kepala. Mungkin ada juga yang mengalami kemalangan kecil masa nak hantar makanan kita. Jadi hargailah mereka yang seupaya memudahkan urusan kita. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Terima kasih anda yang dengar kami di luar Kuala Lumpur ya. Anda dengar kami dalam talian, cantik. Guna RTM Klik ya. Betul-betul percuma. Dan kalau ada yang lagi mudah kan, dia nak bawa aje telefon pintar dia ke mana-mana, dia dah muat turun siap-siap dah dalam telefon pintar untuk RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih orang Kelantan, orang Pantai Timur, Terengganu, Pahang, Sabah, Sarawak pun masih lagi boleh ikuti kami di Johor, apatah lagi di sebelah utara, Penang, Mai, dah anjaunya, Kedah, apa, Perak, Chow. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan saya, Riz, dan menemani untuk Nadi Kota KL untuk tarikh dan hari yang terakhir dalam bulan September tahun ini. Esok 1 Oktober 2026. Terus kita berhibur. Kita ada lagu daripada Chakra Khan seketika nanti. Kita juga ada Akim and the Magistrate, Quicksand dan Gravity pun ada juga. Kumpulan Gravity, Kau Salju Cintaku. Layan dahulu lagu ini daripada Megan Trainor, Like I'm Gonna Lose You.

Jom dengar KLFM 236. Anda tak perlu buat apa-apa. Anda teruskan kerja anda. Anda teruskan buat apa juga aktiviti anda. Kami yang buat kerja. Siarkan lagu-lagu menjadi latar belakang harian anda. Okey, Saki-baki hari Selasa. Tarikh terakhir, hari terakhir 16 September ini, 30 hari Selasa pula, hari Rabu, 30 September 2026. Okey, kita harapkan agar semuanya luncur, lancar, kami doakan. Dan semoga kita selamat di mana jua kita berada. Sentiasa berhati-hati dalam segala hal, kepada yang sudah memandu. Okey, seperti biasa, ya, pastikan telinga keledar, kunci pintu, apa semua. Dan jangan pegang telefon, jangan pegang telefon. Okey, kita juga nak maklumkan dan nak ingatkan, ya, waktu asar untuk kita di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur petang ini pukul 4.16. Jadi tinggal 1 jam 38 minit saja lagi sekarang. Kalau ada yang dah solat fardu zuhur, alhamdulillah. Solat fardu zuhur kita masuk awal tau, 1.6 minit tengah hari tadi, alhamdulillah. Dan ada juga yang hantarkan WhatsApp kepada saya ni. Dia kata, alamak, jerebu datang balik ni DJ. Dia kata dia tengok ada dekat online news ni. Dia kata KLCC tinggal bayang je, bau asap sampai masuk dalam rumah, katanya. Jerebu mula balik. Okey, kita harapkan agar kita semuanya bertahan. Okey, ini ujian buat kita, warga kota KL khasnya. Dan kita ambil langkah berjaga-jaga, pencegahan tu yang paling penting. Dan insyaAllah kita terus bersemangat untuk teruskan kehidupan. Itu yang paling utama sekali. Teruskan bersama-sama. Kita ada Molucas Ironi, kita ada OAG Permaisuri, kumpulan Leon Saling Merindu. Layan dahulu lagu ini daripada Maroon 5, She Will Be Loved. 4.38 petang bersama-sama Nadi Kota KL.

0: Baik, terima kasih Mo Lucas dengan ironi menghiburkan kita pukul 2.57 dan seketika nanti kita ada Radio Visual Business terbitan Putra Azwan. InsyaAllah tepat pukul 3 petang nanti. Teruskan kesetiaan bersama-sama kami di sini, KLFM.
1: Oh boy.

Assalamualaikum. Saya, nama saya Faris. Saya pemilik untuk kedai kopi Hayaso dan jenama Hayaso Kopi. Okey, untuk Hayaso Kopi ni, dia sejarah awal penubuhan Hayaso Kopi bermula pada Ogos atau September 2021. So masa tu kita buka dekat Gombak Ria, dekat Gombak Ria. Kita buka table dekat tepi jalan. Jadi dalam lepas setahun macam tu, penghujung tahun 2022, kita bergabung dengan Most Chocolate. Most Chocolate ni dia buat baby pancake. Jadi masa tu tercetus idea baru, kopi dan baby pancake. Jadi kita buat satu lagi jenama baru, kopi dan pancake. Sambil di Taman Gombak dia masih beroperasi. And then selepas 2-3 tahun macam tu, kita dapat satu lagi idea baru untuk buka kedai kopi Hayaso di Prima Sri Gombak. Di sinilah dia. Kedai kopi Hayaso Prima Sri Gombak pada 1 Januari 2025. Kita mula beroperasi. Itulah dia sejarah perubahan awal. Okey, semuanya bermula waktu PKP dahulu. Saya masih bekerja waktu tu. Work from home, bekerja daripada rumah. Jadi kita bila work from home ni, kita ada banyak masa. Kita Google, kita YouTube tentang kopi dan sebagainya lah, tentang proses pembuatan kopi. Saya pun memang peminum kopi, pergi office pun minum kopi, kat rumah pun minum kopi. Jadi saya berminat macam mana proses buat kopi tu. Saya pergi cafe, tengok, oh menarik ni, gunakan mesin espresso, buat latte art apa semua. Jadi masa PKP tu, saya beli mesin kopi, beli mesin espresso dan buat sendiri kat rumah. Jadi dari situ kita mula belajar lah sikit-sikit pasal kopi, proses dia macam mana. Saya pun ada belanja, saya punya rakan sekerja, office mate saya, kopi. Dari situ idea baru masuk. Apa kata kita jual kopi ni. Jadi dari situ lah mula kita jual dengan jiran, kita jual dengan office mate. Dan sampailah kita buka pada 2021 tu. September 2021. Kita buka dekat Taman Gombak Ria. Kat situ lah pencetus dia lah. Okey, untuk modal, sewaktu saya mula buat bisnes ni, saya masih bekerja lagi waktu tu. Jadi memang duit gaji setiap bulan, duit bonus memang saya gunakan sepenuhnya lah. Saya setiap bulan sikit-sikit kita kumpul modal, and then kita beli barang sikit-sikit untuk mula set up bisnes ni. Selain daripada tu, memang saya ajak abang saya. Abang saya ni, saya punya partner lah untuk start bisnes ni. Saya pandang dengan dia. Dia pun okey. Dia kira saya punya silent partner untuk saya punya bisnes. And then, saya pun ada minta sikit lah duit mak saya. Duit mak saya sikit. Dan itulah bisnes awal saya. Modal awal saya. Cabaran terbesar saya hadapi sebenarnya bukanlah cabaran yang terbesar, tapi cabaran yang selalu saya hadapi. Dia cabaran tentang pengurusan, pengurusan dalaman, pengurusan staff, pengurusan kita punya SOP, pengurusan kita punya prosedur dalam kafe kita sendiri. Itu masalah. Sebenarnya masalah ni semua bisnes F&B akan hadapi. Jadi nak kata terbesar, bukan yang terbesar, tapi sering hadapi. Macam mana kita nak kontrol cabaran tersebut tu lah. Cara saya atasi, contohnya kita ada masalah tentang pengurusan pekerja. Jadi biasanya saya akan cari punca masalah tersebut berlaku. Saya punca, saya akan berbincang dengan saya punya kumpulan pengurusan saya, tim pengurusan saya. And then saya kita brainstorm lah macam mana nak selesaikan dan cuba selesaikan. Lepas tu di samping tu, saya akan panggil seluruh tim saya, seluruh ni pasukan saya, berbincang sama-sama, bagi tahu apa masalah masing-masing. Kat situ baru kita improvise. Setiap hari mesti ada masalah, dan setiap hari juga kita kena selesaikan masalah tu.

0: Okey, untuk strategi pemasaran, memang saya gunakan semua platform yang kita tahulah di Malaysia ni. Facebook, Instagram, TikTok, Thread, YouTube kurang sikit. Okey. Untuk tahun pertama, Kedai Kopi Ayasu memang kita betul-betul blast posting setiap hari. Kalau kat story Instagram tu memang setiap hari kita akan beritahu kita open, kita open. So biar semua customer, potential customer kita tahu kedai kita buka hari ni. Itu untuk strategi awal. Selain daripada kita setiap bulan pun kita buat posting, buat video, tunjuk produk apa, macam makanan apa kita buat, tunjuk kita punya suasana kedai kita. Itulah untuk saya pemasaran yang saya buat untuk Kedai Kopi Ayasu. Untuk Ayasu Kopi, sebenarnya kami belum dapat apa-apa kata apa, anugerah atau award yang official pun daripada mana-mana. Kami berniaga je macam biasa. Cuma untuk saya punya personal, saya punya peribadi, pencapaian saya dalam kedai ini, satu, tim saya lah. Kita masih ada lagi tim yang setia yang berdiri dengan Ayasu Kopi sampai sekarang. Itu bagi saya itu adalah pencapaian secara peribadi. Okey, untuk perancangan Ayasu Kopi, kami akan menambah baik. Untuk Kedai Kopi Ayasu ini, kami akan menambah baik kita punya konsep kita. Kami nak fokuskan kepada menu-menu yang lebih, orang panggil apa, specialty, yang lebih berkualiti tinggi. Sebagai contoh, kita ada sediakan biji kopi yang berkualiti tinggi, kita nak hidangkan sebagai menu kita. Biji biji koko ataupun coklat berkualiti tinggi pun kita nak cuba hidangkan kepada pelanggan kita. Sebab kita tahu Malaysia adalah pengeluar biji koko yang berkualiti tinggi sebenarnya. Jadi itu yang kita punya target, hala tuju kita nak kenalkan di Kedai Kopi Ayasu ni. Selain daripada itu, kita nak mungkin ada kembangkan lagi, mungkin outlet lain kalau ada rezeki. Okey, nasihat saya untuk kepada semua yang ingin mencuburi dunia perniagaan, just buat saja, just do it. Okey, jangan takut untuk mencuba sesuatu yang kita minat. Biar kita, orang kata apa, tak menyesal dengan bila kita nak buat sesuatu tu. Okey. Dan untuk pesanan kepada semua pendengar dan penonton, jemput datang ke Kedai Kopi Ayasu, jemput datang ke Ayasu Kopi dan Pinkit, jemput datang ke Mosho Club di Lima Sri Gombak, Taman Gombak dia dan Taman Sri Gombak. Okey. Kami ada menyediakan kopi, kita ada dessert, kita ada pasta, kita ada games, korang boleh lepak, chill. Dan jangan lupa follow Instagram kami, TikTok kami, ayasu.kopi. Okay. Semua update ada di dalam Instagram dan TikTok kami. Okay. Dan juga Thread. Thread sangat membantu. Okay. Terima kasih.
1: Radio Business Sound Local.
2: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

0: Terima kasih Dev Gapsi. Money Kayangan bawakan kita pukul 3.18 ya. Kita baru ikuti tadi Radio Virtual Business terbitan Putra Azwan. Dan saya percaya, kami percaya di KLFM ini banyak premis-premis yang menyiarkan KLFM sambil-sambil toke-toke dia berniaga, staff-staff dia menjalankan urusan jaga kedai, ya, sambut pelanggan apa semua. Jutaan terima kasih. Anda ibarat duta kecil kami memperkenalkan KLFM kepada pelanggan-pelanggan yang mungkin tak pernah dengar KLFM, kan? Dia jangan dengar radio. Lepas tu tiba-tiba dengarlah ID KLFM apa semua. Oh, ada stesen KLFM. Oh, dia orang dah kenal. Lepas tu dia orang pun cubalah cari dalam kereta. Alhamdulillah, syukur. Kita sambung menyambung promosi kita. Jadi saya nak ucapkan bagi pihak KLFM, selamat maju jaya untuk setiap perniagaan tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang baik hati pasang KLFM. Ya, kami doakan agar perniagaan transaksi berjalan dengan lancar, keuntungan yang diharapkan akan melipat-lipat kali ganda masuk dalam kehidupan anda, pemilik-pemilik toke-toke premis yang menyiarkan KLFM ketika ini. Baiklah, saya nak ceritakan tentang cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini?
0: Okey, cerita apa hari ini yang berkaitan dengan tarikh hari inilah. 30 September telah pun dipilih setiap tahun oleh Persekutuan Penterjemah Antarabangsa. Okey. Sempena memperingati satu proses penterjemahan kitab-kitab suci purba lah zaman dulu. Okey, dengan Hari Penterjemah Antarabangsa ataupun the International Translation Day. Yay, saya pernah jadi translator. Saya pernah waktu saya di Jepun dulu. Jadi itulah, kalau tanpa penterjemah ni macam mana yang apa, yang kaki-kaki peminat K-drama kan, kalau yang belum fasih lagi ataupun yang belum tahu lagi faham betul-betul bahasa Korea, macam mana nak tahu, macam mana nak menikmati juga. Kalau ada yang nak baca buku apa semua dari luar negara, ada terjemahan buku-buku yang boleh kita baca. Dan sebenarnya apabila ada terjemahan ni, dia mengeratkan lagi perhubungan diplomatik dunia seluruh negara. Dan itulah, dia diiktiraf oleh PBB, okay, secara rasmi sejak tahun 2017 untuk tarikh hari ini, 30 September, Hari Penterjemah Antarabangsa atau International Translation Day. Dan kita juga sebenarnya di Malaysia ini ada satu perbadanan, ya, perbadanan yang dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan, iaitu ITBM, sebuah syarikat berhad berkaitan kerajaan dan modal asasnya dimiliki oleh kerajaan. ITBM, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, ya. Jadi sekadar untuk kita sama-sama ambil tahu cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?

Bersama daripada Four of Spades, Come Into My Life, ya. Kita harapkan agar semuanya dalam keadaan yang baik-baik semua. KL, okey, eh? Kita orang yang relax, ya, yang chill-chill saja. Kalau ada ujian yang mendatang, anggapkan itu sepatu satu reboot lah, reboot yang akan mendatangkan hujan yang menyejukkan dan mendinginkan, insyaAllah. Okey, saya nak kongsikan untuk perjangkaan cuaca pada sebelah petang di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ini menerusi laman web rasmi Met Malaysia. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat prajangkaan. Malam, hujan di beberapa tempat. Okey. 25 darjah Celsius merupakan suhu minimum dan 34 darjah Celsius maksimumnya. Teruskan bersama-sama dengan kami.

KL. Baik, pukul 3.26. Selamat membereskan tugasan. Saya nak cakap macam tu sebab menghampiri pukul 4 petang. Okey, orang semua dah bungkus-bungkus, ya, dah kemas-kemas meja, dah standby pukul 4:30, ya. Oh, 4:30 baru flash out, baru punch out apa semua, kan? Nak balik cepat, nak balik awal kerana iyalah berjerbu kepada yang duduk office yang sejuk tu. Okeylah, yang mana pejabat yang Allah ada outdoor apa semua tu. Kerana itulah kita sebenarnya mengalami fenomena jerebu ni setiap tahun. Dan rasanya kita perlu bersedia lah untuk tahun depan pun kita tak tahu ni jerebu ni masih ada ke tidak. Kita doa supaya tak ada, kan? Tapi itulah, sentiasa berjaga-jaga, pakai pelitup separuh muka yang bersesuaian. Dan kita harapkan agar semuanya akan dijauhi dari segala penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jerbu ini. Ada lagu daripada Foo Fighters dengan Big Me. Kita ada Spider, Bila Nak Saksi. Kita ada Creep versi Glee. Dan dengarkan ini daripada Hujan di Kala Bulan Bermain Biola. Oh, lho.

Foo Fighters dengan Big Me. 3.43, selamat petang KL. Macam mana? Okey semua eh? Alhamdulillah, mudah-mudahan okey lah. Kalau yang tadi tak okey, dah okey dah petang ni eh? Alhamdulillah. Okey. Yang tiba-tiba tak okey, InsyaAllah, relax. Relax, InsyaAllah akan okey. Dia tak akan tak okey tu bertahan lama. Kita okey, kita positif, optimis, InsyaAllah eh? Orang KL gini, mantul. Saya Riz dan menghampiri, saya nak tutup kedai dah Nadi Kota KL. Dan yang akan buka kedai, Toke baru. Yang akan buka kedai Si Duri EJ, EJ Si Duri. Seketika nanti KL nak dengar lagu-lagu lama, lagu-lagu yang kenangan. Macam Mat Baba, dia nak lagu Mawar Putih untuk Mama ya. Datuk Syarifah ini. Okey, minta dengan EJ sekejap lagi. Dalam JTK pun boleh minta eh. Okey, Mat Baba, terima kasih. Dia siarkan KLFM lah. Sambil dia menggunting rambut pelanggan dia. Terima kasih Mat Baba. Dan kita nak ingatkan sekali lagi untuk Muslimin Muslimat di Ulas Keton Kuala Lumpur, asar akan masuk pada pukul 4.16 minit petang. Tinggal setengah jam lagi ni nampak ni. Kalau yang belum solat lagi, segerakanlah solat. Maghrib 7.08 minit malam, Isyak 8.17 minit malam. Okey, terus kuat semangat semuanya. Saya Riz mundur diri, bukan jalan mundur. Tiba lagi waktu konti. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami di sini KLFM, ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagu lagu yang boleh saya kira lagu pesanan ataupun suara hati kecil saya kepada anda yang tengah dengar, tengah layan sekarang ini. Ku ke udara lagi, Francisca Peter. Ku ke udara lagi untuk hari ini. Alhamdulillah, si Duri EJ kembali menemani ada dalam kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu, 30 September 2026 bersama dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih Riz dan memberi peluang dan ruang kepada saya untuk bersama dengan anda semua di waktu petang ini. Ada yang cuacanya hujan kalau di Angkasa Puri ni nampaknya dah hujan. Bagaimana di tempat anda? Kejap lagi kita kongsikan cuaca juga, jangkaan cuaca bersama dengan anda, okey? Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu asar di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 4.16 minit petang. Terus layan hai hai Kuala Lumpur pula. Kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan Siduri EJ. Jangan ke mana-mana.

0: Saya Jamal Abdillah.
1: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: KLFM。ほいえ。
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru benar.
2: Kenangan lalu, Kuala Lumpur, KL. Mengimbau kenangan warga kota.

Kita pasti ada penghujungnya, insyaAllah. Jadi jangan berhenti dan teruslah melangkah. Kita teruskan perjalanan dengan lebih banyak lagu yang akan menemani anda selepas ini, menerusi kenangan lalu, kenangan lalu Kuala Lumpur. Kekal bersama dengan kami. Selepas ini kita ada lagu Siapa Dia, Lina Kamsan. Tapi kita layan dulu lagu ini. Lagu nyanyian JJ dan Dayangku Intan, Peralihan Zaman, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Memori Hit KL KL. Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my. Klik dekat radio. Kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow. Assalamualaikum, saya Musli Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini

itu Elicat. Dulu dekat rumah saya lah, lorong dan kucing banyak. So dia taruh, kita panggil kumpulan ni Elicat. A-L-L-E-Y-C-A-T-S 9. Ha, 9 is good number. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL. Jangan lupa.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-POS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
3: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
4: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
2: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
4: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda yang baru saja sempat bersama dengan kami di KLFM untuk hari ini bersama dengan Siduri EJ menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur di jam kedua ini. Okay? Selamat minum petang kepada anda semua. Selamat menjalani kehidupan anda di waktu petang ini. Mungkin ada yang juga baru beransur untuk pulang ke kediaman masing-masing ataupun menuju ke destinasi yang ingin anda pergi kan, sebelum anda pulang ke rumah. Okey, tidak mengapa, sambil anda terus layan Buka 97.2 di Lembah Kelang. Dan anda yang berada di luar Lembah Kelang, dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan di jam kedua ini, seperti biasa kita ada artis legend dan juga Beast on Air menyusul selepas itu. Dan untuk artis legend hari ini, siapakah dia gerangan yang akan kita dengarkan tiga lagu back to back? Baik, kalau kita sebut nama Azian Mazuan Sapuan, pasti ramai yang terus terimbas zaman kegemilangan muzik Melayu suatu ketika dulu. Azian mula mencipta nama seawal usia 11 tahun menerusi bintang RTM 1986. Dari situlah bakatnya mula mendapat perhatian sebelum beliau terus mengorak langkah sebagai penyanyi yang mempunyai identiti dan suara tersendiri. Antara lagu yang cukup sinonim dengan nama Azian termasuklah Cinta Embunan Pagi, Bukan Belas, Bukan Simpati dan sudah tentu Rumah Kecil, Tiang Seribu yang berjaya mara ke peringkat akhir juara lagu 1993 dalam kategori Irama Malaysia. Bukan itu sahaja, pada tahun 1988, Azian membawa nama Malaysia ke World Children Music Festival di Nagoya, Jepun dan berjaya muncul sebagai juara menerusi lagu Anugerah Tuhan. Daripada seorang kanak-kanak yang bermula di pentas pertandingan, Azian akhirnya menjadi antara suara yang meninggalkan warna tersendiri dalam muzik nostalgia kita. Dan sehingga hari ini, nama serta lagu-lagu beliau masih terus dikenang peminat. Dan kita akan dengarkan semula suara Azian Mazuan Sapuan. Ini dia tiga lagu. Kita akan dengarkan Bukan Belas, Bukan Simpati, Erti Budi dan ini dia Cinta Embunan Pagi. Terus layan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Artis Legend KLKL. KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, kita dah dengarkan tiga lagu back-to-back menerusi artis legend hari ini. Semoga anda terhibur. Dan selamat petang untuk anda semua. Hujan-hujan ni kan, syok sedapnya kalau dapat minum kopi O panas eh. Tapi kopi O ni kalau nak dihidangkan, saya rasa dia kena sedikit manis lah. Kopi O kampung tu kan. Saya tidak bercerita berkaitan dengan kopi yang sekarang ini kan. Ada latte lah, apa hazelnut lah kan. Tapi saya lebih tertarik kepada kopi O pekat, hitam, legam tu kan. Dicecah pula dengan biskut, biskut lah. Biskut lutut pun sedap kan. Sejuk ni apa pun sedap lah. Okay, selamat menikmati hidangan petang anda. Tapi kepada anda yang masih lagi tersangkut kod tersangkut dalam kesesakan, biasanya di Kuala Lumpur ni kalau hujan memang akan berlaku kesesakan lah kan. Memang tak ada minum-minum petang lah. Kita bayangkan saja saudara kita bayangkan saja kopi tu berada di depan kita. Kita bayangkan kita hirup. Nanti bila dah sampai rumah, baru dah kita dapat merasai secara alam nyata Okay. Baik, kita izin nak kongsi sedikit info trafik petang ini sebelum kita masuk ke Biz On Air. Okey, di Lebuh Raya Persekutuan, trafik dilaporkan sesak di kedua-dua arah antara Kelang dan IDCC Shah Alam. Berikutan kejadian banjir kilat berhampiran kawasan Sogo.

0: This on air KLFM, ini baru KL.
1: Okey, itu dia lagu Cinta Kain Putih, nyanyian kumpulan Putra. Putra. Bila saya sebut Putra ni, teringat sahabat saya Putra Azwan. Hari ni ulang tahun kelahiran Putra Azwan yang ke 18 tahun katanya kan. Happy birthday Azwan eh. Tak berkonti hari ni. Dia sihat-sihat saja. Kita harap dia dapat membesar dengan jayanya selepas ini eh. Okey, jomlah kita teruskan lagi Biz On Air hari ini. Anda mungkin dah terbayang kan, ayam perap lah, kambing perap lah, sedapnya kan. Mengharapkan balik nanti orang rumah sediakan lah kot. InsyaAllah anda kena beli bahan dia. Cik Abel beli bahan, simpan kat rumah. Macam kalau tak tahu nak beli kat mana, ni kita dengarkan daripada Mami Ka Kitchen eh, yang ada kambing perap, ayam perap dan pes perapan. Jadi apa yang menjadi signature Mamika dari segi rasa dan kualiti, dan bagaimana pengalaman Nur Atikah berniaga secara fizikal, TikTok Shop serta Expo membantu mengembangkan bisnes ini?
2: Kalau nak cakap pasal signature Mamika, saya rasa yang paling utama adalah rasa perapan dengan kualiti yang konsisten yang kami sediakan. Saya saya memang sangat menitik beratkan soal rasa, sebab saya nak pelanggan yang cuba kali pertama, bila diorang repeat order, mereka masih dapat rasa yang sama. Produk utama kita adalah kambing perap dan ayam perap. Selain tu, kita juga ada pis perapan untuk mereka yang nak perap sendiri dekat rumah. Dari segi pengalaman berniaga pula, saya bermula secara fizikal dan kemudian berkembang ke TikTok Shop serta penyertaan dalam pelbagai jenis expo. Bila berniaga secara fizikal ni, kita boleh jumpa macam-macam jenis pelanggan secara berdepan. Kita boleh dengar sendiri apa yang mereka suka dan apa yang mereka rasa kita boleh baiki. Macam TikTok Shop pula, banyak mengajar saya tentang pemasaran digital dan bagaimana nak berkomunikasi dengan pelanggan secara online. Bila kita start masuk expo, kita pula dapat jumpa lebih ramai pelanggan dan usahawan lain. Jadi setiap pengalaman tu sebenarnya membantu saya belajar dan memperbaiki produk Mamika dari masa ke semasa. Selain itu, saya juga rasa bimbingan dan tunjuk ajar daripada pihak penghebat dan pihak kemas ini juga dapat membantu saya lah untuk tampil lebih yakin dalam menguruskan dan mengembangkan perniagaan.
3: Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.

0: Dengarkan Biz On Air, tema bual santai perniagaan.
1: Ya, kita dah sampai di soalan terakhir untuk Biz On Air bersama dengan pemilik Mamika Kitchen, Puan Nur Atika binti Mahazir. Untuk kuah perapan untuk ayam, kambing dan pelbagai hidangan mudah dan menyelerakan. Hujan-hujan ni terus lapar pula perut kita. Okey, untuk yang terakhir bersama dalam Biz On Air untuk hari ini. Jadi untuk pendengar-pendengar yang terliur dengar kan, macam EJ lah, terliur dengar anak kambing perap tu kan. Macam mana nak dapatkan, dan boleh tak Puan Nur Atika kongsikan produk yang ada, nak dapatkan dekat mana, dan bagi tak, dan bagaimana pendengar boleh hubungi atau buat tempahan?
2: Boleh. Untuk pendengar KLFM yang nak cuba produk utama Mamika Kitchen, iaitu kambing perap, ayam perap dan pis perapan, kambing dan ayam kita konsepnya ready to cook. Jadi memang sesuai untuk orang yang nak masak dengan lebih cepat dan mudah dekat rumah. Pendengar boleh cari Mamika Kitchen Enterprise ENT di TikTok dan juga di TikTok Shop untuk tempahan secara online. Untuk pertanyaan ataupun tempahan, boleh juga menghubungi pihak kami di nombor telefon 019-2148-512. 019-2148-512. Dan kalau kami ada menyertai mana-mana expo dan event, boleh datang terus ke booth kami dan jumpa kami. InsyaAllah kita boleh bagi promotion yang kau-kau punya. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Pehebat Dengan Kemas yang banyak memberi ruang, bimbingan dan sokongan kepada saya sepanjang perjalanan membangunkan Mamika. Dan kepada pendengar KLFM, kalau belum cuba lagi kambing perap Mamika, boleh try, boleh PM kita, boleh DM kita ataupun beli secara online di TikTok Shop kita. Tak perlu nak pening-pening perap sendiri, kita dah buat dah untuk anda. Terima kasih.
3: Biz On Air.

saya Dato' Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot Jangan Turun Kereta dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, Jangan Turun Kereta, hanya dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.5.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: Ya, ini baru KL menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita dah dengarkan Beast on Air dan kejap lagi kita akan dengarkan ulangan untuk Vibe Positif. Hari ini bersama dengan Dekairi Aizat yang ditubikkan oleh DJ Shell. Sekali lagi, DJ ingatkan kepada anda juga, kepada anda yang bakal melalui lebuh raya persekutuan, dilaporkan banjir kilat berhampiran kawasan ICT menjadikan punca trafik amat sesak teruk. Antara Kelang dan Shah Alam. Jadi, kalau itulah satu-satunya laluan balik anda, laluan pulang anda, anda perlu pulang lewat sikit, mungkin malam nanti ke. Jadi, daripada anda tersangkut dalam kesesakan, anda akan menjadi stres, tekanan di dalam kenderaan anda kan. Jadi, elulah anda mungkin boleh pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Tapi kaburkan juga dekat rumah yang menunggu tu kan. Mungkin akan sampai lambat lah . Kalau yang anak-anak bersama dengan isteri, suruhlah diorang makan dulu. Tak payah tunggu abang. Abang lambat . Yang penting abang tak makan dulu. Abang memang akan makan dekat rumah . Itu pesan pada isteri . Okey, jom kita nak tunaikan permintaan lagu JTK, Jangan Turun Kereta. Dia kalau hujan-hujan ni kan, nak turun, nak singgah pergi mana-mana pun memang malas. Pasal nanti kata hujan basah kan, dah basah sejuk pula, lepas tu demam kan. Jadi eloklah duduk je dalam kereta, teruskan pemanduan anda sampai ke depan pintu rumah anda . Okey, kita nak tunaikan permintaan lagu Siapakah Ini, yang terawal ini. Terima kasih untuk Tok Dah. Katanya nak dengar lagu Sesak. Kumpulan UK, betul . Petang ni betul-betul sesak. Kesesakan lalu lintas lah . Jangan sesak nafas pula. Tarik nafas, lepas. Perlahan . Okey. Dan juga Mak Baba nak dengar, nak minta putarkan lagu Mawar Putih Buat Mama. Betul ke tajuk dia ni? Mawar Putih Untuk Mama. Okey, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Terima kasih juga untuk Surya Dolce nak dengar lagu Kelly Whisper George Michael. Tapi kita layan dulu lagu Menaruh Harapan. Zaitun Samion diminta oleh Kak Izan kita yang ada dekat utara. Nun jauh di sana. Terima kasih Kak Izan. Di Alustak tengah layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Buat Kerti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: Tips bajet untuk orang bujang. Cerita pasal orang bujang ni, saya pun pernah bujang juga. Jadi bila kita dalam keadaan bujang, biasanya kawan-kawan kita juga adalah orang-orang bujang. Yang biasanya banyak perkara yang dititik beratkan adalah tentang self reward, tentang enjoy, tentang spend, tentang melancong, tentang belanja lebih daripada kemampuan. Itu adalah perkara yang normal kepada orang-orang bujang. Jadi kalau anda nak menjadi seorang yang bujang yang bagus, menjadi idaman kepada pak mertua, mak mertua, berkawanlah dengan orang-orang yang dah berkahwin. Kerana orang-orang yang dah berkahwin, yang dah ada anak, mereka akan keluarkan tips-tips benda yang kita panggil sebagai blind spot kewangan. Yang kita tak fikir macam, betul juga kalau anak tu dah lahir esok, tak kena beli pampers susu anak. Kalau sebelum saya kahwin lagi, saya tak ambil kira perkara-perkara tu, saya fikir, tak apalah, janji kahwin, dapat anak dia, kira okey lah. Akhirnya menyebabkan di saat kita ada anak, kita akan cenderung buat pinjaman peribadi, guna kad kredit, buy now pay later untuk tampung perbelanjaan asas untuk keperluan anak-anak dan pasangan. Sebab tu, mindset, mentality yang kita kena ada, walaupun bujang, tapi mentalitinya adalah mentaliti orang yang dah berkahwin. Dan bayangkan sekurang-kurangnya, saya bakal ada dua orang anak, tapi saya tak ada pasangan lagi. Itu yang lebih baik. Sebelum ada pasangan, dah ada perancangan seperti ada pasangan, seperti ada anak-anak. Anda adalah jejaka idaman. Kalau anda wanita, anda adalah wanita idaman ramai lelaki dekat luar sana. Jadi ini adalah tiga cara mudah untuk kita mulakan langkah menjadi seorang bujang idaman ramai. Yang pertama, gunakan formula 50-30-20. 50% untuk keperluan, 30% kehendak dan 20% untuk simpanan masa depan. Kedua, elakkan hutang yang tak perlu. Jangan ikut trend dan elak-elakkan untuk ada rasa cemburu dengan kawan-kawan kita yang selalu up status tunjuk benda-benda yang mewah. Percayalah, sebenarnya mereka bermewah-mewah dengan menggunakan hutang. Yang ketiga, biar kita simpan sikit-sikit. Tapi sikit-sikit tu bila dia dah jadi banyak, kita mula cari jalan macam mana nak menggandakan. Bila kita berjaya menggandakan, kita akan mula dapat dividen, duit goyang kaki. Maka duit goyang kaki itulah sebahagiannya boleh kita gunakan untuk reward diri. Ini yang membezakan orang bujang yang berjaya dengan bujang yang tergendala. Sebab apa? Yang bujang ni dia rancang, takpelah, delay dulu reward diri. Yang seorang lagi tak nak delay-delay, karang mesti kena reward, karang mesti kena buat impulsive buying. Akhirnya dia menyesal kemudian hari. Ingat ni, kalau daripada bujang pun kewangan kita tak dapat dijaga, kita akan lebih teruk dikala kita berkahwin kelak.
1: Buat bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: Okey, jangan turun kereta.
1: Baik, JT3, jangan turun kereta, masih lagi bersama dengan EJ. Tapi untuk seketika kita akan bersama menerusi
2: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, kita teruskan dengan perkembangan sukan semasa hanya di Arena 972. Kita mulakan dengan Harimau Malaya. Kapten negara Dion Cools memuji gandingan baharunya bersama Brand Tap di bahagian pertahanan selepas Malaysia berjaya mencatatkan dua perlawanan tanpa bolos dalam aksi pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026. Harimau Malaya sebelum ini menewaskan Bangladesh 3-0 sebelum seri tanpa jaringan ketika berdepan tuan rumah Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Cools turut memuji Noah

0: lain yang dilihat semakin baik dalam membantu melindungi barisan pertahanan. Dan seterusnya kita beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dan berita membanggakan datang daripada arena berbasikal track. Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadiahkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara Kirin Wanita di Velodrome Izu, dan pelumba berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga, manakala dua pelumba Cina, Yuan Laing dan Wai Li Juan, menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukan Nur Alisa Muhammad Farid pula menamatkan saingan di tempat kelima. Dan lebih menarik, kejayaan Izzah Izzati ini mengulangi pencapaian bersejarah Fatihah Mustapa yang sebelum ini menjadi satu-satunya pelumba wanita Malaysia memenangi pingat dalam acara Kirim Wanita Sukan Asia, iaitu pingat perak pada edisi Incheon 2014. Dan bukan itu sahaja, acara pecut lelaki turut mencuri perhatian apabila dua pelumba India dengan nama yang cukup sinonim dengan bola sepak dunia, David Beckham, Ekator Congo dan Ronaldo Lai Tonjam Singh, turut beraksi di Velodrome Izu. David Beckham berdepan dengan legenda berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, dan Datuk Azizul Hasni berjaya mengatasinya dengan kelebihan 0.053 saat. Malaysia turut diwakili Shah Firdaus Shahrom dalam acara pecut tersebut. Nama mungkin Bu Beckham dan Ronaldo, tetapi di atas trek yang menentukan tetap kelajuan dan kayuhan. Itulah perkembangan sukan untuk anda. Jadi terus bersama Arena 972 kerana di sini kita bawakan cerita dan aksi sukan yang dekat dengan anda.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, nadi sukan.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Ya, masih lagi bersama dengan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. JTK, jangan turun kereta. Selamat petang untuk anda semua. Pukul 6.40 minit petang. Baik, perkembangan terkini untuk anda yang dalam pemanduan menuju ke Shah Alam dan juga Kelang. Beberapa kawasan dilaporkan dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan petang ini. Antara lokasi yang terjejas termasuk Seksyen 7 dan Desa Alam, Shah Alam. Laluan Kelang menghala ke Shah Alam serta kawasan Bandar Baru Kelang. Laluan dari pusat bandar Shah Alam menuju ke Seksyen 7 turut dilaporkan dinaiki air, manakala keadaan air bertakung juga dilihat berhampiran kawasan perindustrian Desa Alam. Okey, itu kepada anda yang menuju ke belah Selangor Shah Alam sana. Tapi anda yang ada di Kuala Lumpur juga, kalau anda ada info trafik terkini, kesesakan lalu lintas luar biasa, boleh juga kongsikan bersama dengan EJ. Untuk EJ kongsikan juga bersama dengan pendengar yang tengah layan KLFM ini, okey? Baik, masih lagi JTK, jangan turun kereta. Kita layan lagu-lagu permintaan seterusnya ini. Terima kasih untuk Farah Senik. Katanya nak dengar lagu nyanyian Rindu Buat Kekasih Kepulauan Data. Terima kasih untuk siapa ini? Total Eclipse of the Heart. Siapa yang minta lagu ni tadi? Oh, ni Nur Atika dari Wangsa Maju. Nak minta lagu Total Eclipse of the Heart, nyanyian Bonnie Taylor. Katanya hujan-hujan macam ni dapat kena kopi panas dengan roti bakar. Betul tak, si Duri EJ? Sedapnya. Roti tu tak payah bakar pun tak apa. Cecah macam tu, tak payah cecah. Makan macam tu dengan air kopi panas pun jadilah, syahdu betul. Dan juga terima kasih untuk Cik Arsyad Muhammad. Tadi diminta lagu, masa diminta lagu ni, dia kata dah perjalanan dari KLIA ke KL. Dia kata hujan lebat EJ, nak dengar lagu hujan, nyanyian Datuk Suriman Haji Arsyad. Kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan mengharungi hujan, hujan lebat, hujan renyai-renyai, berhati-hati di jalan raya. Ingat juga pengguna jalan raya yang lain. Semoga anda selamat tiba ke destinasi JTK. Jangan turun kereta.

Itu dia lagu terakhir dalam pilihan lagu JTK untuk hari ini, tepat pukul 7 malam. Terima kasih kepada anda yang dah hantarkan, yang dah dengar lagu-lagu pilihan anda. Yang tak sempat ia ditunaikan, tak apa, esok masih ada lagi ya. Jangan marah-marah tau. Banyak yang nak dengar lagu-lagu kenangan ni. Baik, terima kasih kepada anda dan selamat malam. Ini ucapkan kepada anda, kepada yang memandu. Jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan anda. Cuaca nampaknya masih lagi hujan di beberapa tempat. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 7.08 minit malam. Okey, di jam terakhir masih lagi bersama dengan EJ untuk EJ teruskan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita layan lagu kumpulan Headwind, Cinta Si Camar Putih.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisela Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisela Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Ya, terus bersama dengan EJ dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat yang masih lagi dalam tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Banyak-banyakkan bersabar. InsyaAllah akan dipermudahkan segala urusan anda malam ini. Tapi EJ nak tambah lagi perkembangan trafik untuk anda yang sedang dalam perjalanan di Putrajaya, terutamanya di Lebuh Sentosa. Trafik dilaporkan bergerak perlahan dari Presin 7 menuju ke Presin 4. Susulan kemalangan yang melibatkan 6 buah kenderaan berhampiran jambatan Lebuh Sentosa. Sementara itu di Lebuh Raya Cyberjaya pula, kesesakan dilaporkan berlaku di Cyberjaya menuju ke Cyber South dengan kelewatan dianggarkan sekitar 45 minit. Dan kesesakan ini berpunca daripada kemalangan berhampiran susur keluar jalan baru. Okay? Itu sedikit info trafik kepada anda yang berada di sebelah sini pula. Tadi sebelah sana kan? Di Kuala Lumpur macam mana? Berhati-hati dalam anda bermandu. Sekarang kereta sekarang dah moden kan, dah canggih, ada yang boleh bawa sendiri kan, jadi anda boleh bertenang. Tapi yang masih lagi menggunakan gear manual tu menangis dara. Tapi masih ada lagi ke yang bawa manual di Kuala Lumpur ni? Kalau betul ada, saya memang tabik hormat kepada anda lah. Mungkin kereta itu mempunyai sentimental value untuk anda. Tapi itulah, nak kena hadap jam kan. Kita yalah, dah sampai rumah nanti sapulah minyak angin, minyak gamat, minyak urut di segala tempat yang lengur tu. Teruskan hiburan di waktu malam ini di jam terakhir bersama dengan EJ. Lagu Sting, Ingatku Dalam Doamu. Semoga anda ingat nama EJ sampai bila-bila. Terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: memory hit KL.
1: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
2: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
1: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KLFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
2: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
1: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

Baik, di waktu malam ni diharapkan tiada siapa yang menjadi harimau jadian kepada mak-mak sabar dalam melayan karina anak-anak Okey, dah malam ini jadi waktu untuk kita bersama untuk mendengar cerita anak-anak kita di sekolah dan juga mendengar cerita pasangan kita kan. Kadang-kadang memang kalau rasa macam nak naik angin tu tarik nafas dalam-dalam tau. Okey. Dan Eji juga dah sampai di ujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bersama dengan Eji dari pukul 4 petang tadi sampailah sekarang. Dan selepas ini, Neon KL anda akan bersama dengan DJ Alif. Ia akan bersama dengan anda. Jadi mungkin ada lagu yang tidak dapat Eji tunaikan tadi. Anda boleh minta dengan Alif untuk diputarkan pukul 9 malam nanti kan. Lagu-lagu romantik. InsyaAllah kita akan bersama bersua kembali esok dalam ruangan yang sama. Dan EJ tinggalkan anda dengan lagu ini, Kaulah Gadisku. Seperti biasa, ada juga lagu Si Malakama. Kepada anda, jangan marah-marah, terus senyum selalu. Assalamualaikum, bye-bye, Kuala Lumpur.

0: lalu Kuala Lumpur, Memory Hits KL KL. Ini baru KL.
1: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
2: Ini

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 30 September 2026 bersamaan hari Rabu, dan juga terima kasih kepada anda semua yang setia mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Tapi sudah tak sedar kan, hari ini dah 30 September. Oh, kita dah sampai ke penghujung bulan September, dan esok telah masuk ke bulan yang baru. Apapun, terima kasihlah kepada anda kan selama lama-lamanya mendengarkan kami di 97.2 dan juga menemani kami bersama di KLFM ini. Okay, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu EJ yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam yang berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam. Dan sekarang waktu ini seperti biasa untuk Nian-Nian KL daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam bersama saya Alif Aiman untuk malam ini. Okay, baik. Sementara kita nak sambung dengan lagu-lagu yang terbaik juga untuk malam ini. Ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.17 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara ini jom kita dengarkan dulu lagu daripada Linkin Park bertajuk The Emptiness Machine. Musical FM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 9.39 minit malam. Dan tadi kita telah berhibur dengan lagu daripada Ungu bertajuk Cinta Dalam Hati. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, saya rasa mungkin tak terlambat lagi kan. Waktu-waktu sekarang ni ramai juga antara pendengar-pendengar kita ni yang masih lagi bekerja ataupun yang baru nak mula bekerja kan. Seperti abang-abang kita, akak-akak kita yang berniaga di restoran-restoran ataupun ada yang berada di industri-industri perkilangan dan juga pemandu-pemandu e-hailing kan. Apapun semua, selamat bekerja, okey, dan kerjalah dalam keadaan ceria-ceria dan senyum-senyum selalu, okey. Baik, untuk anda semua juga kan, dari lagi daripada pendengar-pendengar kita ni, sekarang KLFM tengah membuat temu duga ataupun tengah buka untuk pencarian penerbit rancangan. Jadi jom sertai geng 972 ataupun tim KLFM. Dan antara syarat permohonan, anda mestilah berkelayakan asas seperti berwarga negara Malaysia, berumur 20 hingga 30 tahun, mempunyai diploma ataupun ijazah dalam bidang penyiaran, media kreatif, perfilman ataupun reka bentuk, dan mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik dan juga kreatif dan juga inovatif. Dan juga dari segi kepribadiannya juga, kita juga ingin berpenampilan menarik, berkeyakinan tinggi dan juga boleh bekerja secara berpasukan. Dan antara dokumen-dokumen yang diperlukan seperti resume, dan anda hendaklah membuat video pendek sebagai penyampai radio maksimum 2 minit. Dan juga salinan sijil diploma dan ijazah anda pun kami nak juga. Okey, dan dekat mana pula nak hantar dokumen-dokumen ini? Semestinya anda boleh pergi ke klfm@rtm.gov.my. Boleh hantarkan di sana. Ataupun kalau nak tengok info ini lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial rasmi kami di KLFM, di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, dan juga di Instagram kita ada KLFM972MHZ. Jadi dekat sana ada, kita dah pinkan dah poster tentang pencarian penerbit rancangan. Jadi jomlah cubalah, mana tahu rezeki anda kan, bolehlah kita jadi geng 972, okay? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Faris. Faris daripada Ceras ingin dengarkan lagu daripada Datuk Sheila Majid bertajuk Sinaran Musik FM. Ini Baru KL.

lagu daripada Aizat Amdan bertajuk Sampai ke Hari Tua telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul tepat pukul 10 malam untuk malam ini di Curahan Hati Kat FM. Dan anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk Curahan Hati Kat FM dan juga Nian-Nian KL sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, antara kita di pendengar-pendengar KL FM kan mesti ada, macam saya sendiri pun ada pengalaman pagi-pagi kan kita kena bangun awal, kita nak kena bawa orang tua kita pergi ke klinik, nak kena ambil nombor, kena cari parking kan. Benda-benda tu sangat-sangat membawa orang tua tu bukanlah benda yang menyusahkan. Tapi yang nak pergi cari parking, nak kena tunggu, tu semua memang tak ada siapalah suka kan. Tapi dekat sini, bermula dengan 1 Oktober 2026 ini, iaitu esok lah kan, ada berita baik. Anda tak perlu lagi datang ke klinik cuma nak ambil ubat, sebab kita sudah ada, iaitu ubat melalui POS, iaitu UMT, kini percuma untuk pesakit yang layak. Jadi antaranya pesakit-pesakit yang layak ni seperti pesakit yang punya darah tinggi, yang sudah setiap kali setiap bulan menjumpa doktor, ataupun mempunyai diabetes kan, jadi ataupun kolesterol. Jadi benda-benda ini anda dah tak perlu dah untuk membuang masa pagi-pagi nak kena pergi, sebab kadang-kadang macam saya membawa orang tua saya pergi hanya untuk ambil ubat. Jadi anda boleh tengoklah dengan cara ini boleh mengurangkan masa kita menunggu, jimatkan masa dan juga minyak, tak perlu datang semata-mata ambil ubat dan juga ubat dihantar ke lokasi pilihan. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, ataupun ada juga di Public Health Malaysia. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta-cinta yang terbaik. Kita ada daripada pendengar kita yang bernama Hawa ingin mendengarkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, Menerusi KLFM. Ini baru KL.

love. Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu daripada Search dan juga Wings bertajuk Gemuruh telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.19 malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, untuk jangkaan cuaca Met Malaysia untuk hari esok 1 hari bulan 10 2026, bersamaan hari Khamis di sekitar Kuala Lumpur, mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia di sebelah pagi jerebu, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Dan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Dan kalau kita tengok cuaca kita 2-3 hari kebelakangan ini, oh, dah kembali jerebu balik. Adoi, hai. Oh, tapi kalau kita tengok untuk indeks IPU dari semasa ke semasa di sekitar Kuala Lumpur, untuk sekarang ini mencatatkan IPU yang agak tinggi, iaitu 172. Jadi kepada anda semua, lagi-lagi dah malam dah ni, kurangkanlah keluar-keluar rumah. Kalau ada daripada kita punya anak-anak muda tu yang tengah baru nak keluar rumah ni, kurang-kuranglah melepak untuk malam ini. Tunggulah jerebu ni reda dulu, barulah kita keluar untuk buat aktiviti di luar. Okey, apapun jagalah keselamatan anda. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita ada lagu permintaan daripada Ifah. Ifah juga menghantarkan ucapan Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam. Saya penat hari ini di tempat kerja, jadi saya nak dengarkan lagu daripada Eni Zakri bertajuk Masing-Masing. Ha, mungkin dengan lagu ini membuatkan Ifah membuat hal masing-masing di dalam biliknya ke kan. Ha, gitulah kan. Jadi jom kita dengarkan lagu Eni Zakri bertajuk Masing-Masing bersama FM ini baru kita.

0: Ya, kalau family ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 9.46 minit malam untuk malam ini di Curahan Hati Kalau FM dan juga Nyon-Nyon KL. Anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, sekarang tibalah waktunya untuk kita dengarkan tentang
1: dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972 Nadi Sukan di udara.
0: Baik, untuk malam ini, untuk Arena Sukan 972, kita akan pergi ke Sukan Asia yang sedang berlangsung di Jepun, Aichi Nagoya 2026. Jadi untuk malam ini, saya ingin mengucapkan tahniah dulu kepada pasukan e-sport kita ataupun e-sukan kita kerana berjaya memperolehi pingat gangsa. Dan daripada kita dapat tengok dengan keterjaan selepas mendahului daripada permainan kedua menjadi titik perubahan yang menyaksikan impian skuad Mobile Legend Bang Bang, ha, negara kita untuk mara ke final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 berkecai sekaligus terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa. Namun Malaysia tewas 0-2 kepada Myanmar pada aksi separuh akhir di Aichi Sky Expo di sini hari ini, meskipun berpeluang mengheret perlawanan ke permainan penentuan selepas memberikan tentangan yang lebih sengit pada permainan kedua. Tak apa, apapun kita tetap mengucapkan tahniah sebab kita nampak sukan e-sukan kita di Malaysia ini semakin maju dan mungkin untuk masa akan datang kita juga boleh memperolehi pingat emas untuk dalam bidang e-sukan kita. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang sukan untuk malam ini yang saya berkongsi dengan anda. Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada lagu daripada Nadira dan juga Hil Husaini bertajuk Peluk. Musik FM, ini

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM. Ini baru.

Ya, lagu daripada Spider buat Sang Puteri telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.10 minit malam untuk malam ini di Curahan Hati. Lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan, temankan malam anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, seperti biasalah untuk waktu-waktu begini dan bila muzik latar ini keluar, adalah yang mencurahkan, yang meluahkan daripada kata-kata dalam hatinya. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Khadijah. Jadi Khadijah ingin berkongsi dengan luahan daripada hatinya yang sedikit panjang. Tapi anda dengarkanlah saja saya punya kata-kata. Bukan saya punya kata-kata, kata-kata pendengar saya ini, saya meluahkan saja, okey? Jadi mekar di jiwa bukan kerana hiasan luaran, tetapi kerana kasih yang berakar di dalam. Hadirmu bagai embun menyiram tanah kering, menjadikan hatiku taman yang hidup, mekar indah tanpa musim layu. Mekar di jiwa tak nampak mata, tetapi terasa nyata, tak perlu diucap, tetapi diketahui rasa. Setiap detik bersamamu, mekarnya makin lebar, makin kukuh, makin indah, makin kekal. Mekar ini takkan gugur kerana ia disiram doa, dipelihara setia. Mekar di jiwa selamanya hanya kerana engkau. Mungkin pendengar kita ini yang baru berputik ataupun baru sah sebagai pasangan, sebab apa dia punya curahan hati semua menceritakan tentang mekar. Jadi lagu yang dipilih pun kenalah dengan curahan hatinya. Ingin dengarkan lagu daripada Esri bertajuk Mekar di Jiwa. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita, Khadijah. Sikit FM, ini baru KL.

Ya kalau family ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Dan membawa kita pukul 11.33 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Dadali bertajuk Di Saat Sendiri, menghiburkan kita untuk curahan hati kalau family pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, sementara kita nak berkongsi dengan anda iaitu curahan hati yang terakhir, saya juga ingin mengajak anda untuk jemput, jenguk-jenguk. Dah jenguk-jenguk tu boleh tekan follow di media sosial rasmi kami. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KLFM97.2MZ, dan juga di TikTok kita ada dua akaun ni, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang terkini yang kami akan kongsikan dengan anda, okey? Baik, jom kita teruskan lagi untuk curahan hati yang terakhir untuk malam ini. Kita ada pendengar kita yang bernama Farah, ingin berkongsikan luahan hatinya yang berbunyi, manisnya senyumanmu bagai embun pagi menyentuh kelopak bunga, bagai cahaya memecah

erat kerana bagiku tiada yang lebih indah selain manisnya senyumanmu. Itu dia. Nampaknya pendengar kita ini mungkin terlalu macam orang kata tengah jatuh cinta lah kot dengan senyuman seseorang kan. Mungkin kekasihnya ataupun mungkin maknya ataupun ayahnya kan. Jadi senyuman ni memanglah segala-galanya, bukan seseorang tetapi semua orang mempunyai senyuman yang manis. Jadi teruslah senyum-senyum selalu, okey? Jadi jom kita teruskan lagu permintaan pendengar kita Farah yang ingin dengarkan lagu daripada Izzat Lazim bertajuk Luahan Cintaku. Jadi jom kita dengarkan lagu ini Mercikal FM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ceritanya mengenai seorang akak ni, pekerjaan dia food rider, pembawa makanan, tapi dia bukan bawa motosikal, dia naik basikal, dan kepayahan dia itulah yang membuatkan video ni tular, sebab dia punya video tu yang kita, orang ambil tu, dia nak angkat basikal.
2: Betul, nak angkat basikal. Lepas tu bawa pula beban ni, untuk bawa barang ke depan belakang untuk yang menyukarkan dia naik. Tapi kan saya agak respect lah, sebab apanya, yelah, kalau naik basikal tu kan kita hantar tempat-tempat yang mungkin tiba-tiba ada sekumpulan anjing ke kan. Aduh, nak lari tu letih juga eh.
1: Jangan kata anjing. Kalau nak hantar kat Sepuri ni Wan, mendaki. Saya selalu pesan kat diri saya sendiri lah. Dulu saya pernah juga rasa nak marah sebab lambat tau, lambat penghantaran tu. Tapi masa tu belum ada dekat aplikasi ni bagi tahu dia naik apa. Sekarang ni dah upgrade sikit kan, app tu kita tahu dia naik basikal, ada walking ataupun dia naik motosikal ke macam tu kan. Saya pernah komplain sebab dia terlampau lambat. Tapi adik tu cakap, "Kak, minta maaf, saya pening kepala, saya jalan kaki." Oh, kat situ saya dah macam, ya Allah, rasa berdosa sangat.
2: Itu dia kan, betul. Saya kepala. Mungkin ada juga yang mengalami kemalangan kecil masa nak hantar makanan kita. Jadi hargailah mereka yang seupaya memudahkan urusan kita. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KL FM. Ini baru KL.
1: Yeah. What up, mom?

0: RNR KL. Tak tidur malam? Malam masih muda.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: buat mixtape. Jangan sekali pun soal kebolehan aku.
1: No no.
0: Always shake macam sentiasa acu. Selalu kerja keras gila macam batu. Dan aku always on the news macam bahasa baku. Okay.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL. Oh, sudah 1 Oktober 2026. Kejap je masa berlalu, September dah meninggalkan kita dan kita dah melangkah ke bulan yang baru, bulan Oktober. Pagi ni Rentak Pagi KL bersama kami berdua, ada Epi, Syafiq dan juga Andiana.
1: Baik, hari ini 1 Oktober 2026 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Kita sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.53 minit pagi, dan hari ini syuruk 7 pagi, zuhur 1.06 minit tengah hari, asar 4.16 minit petang, maghrib 7.07 minit malam, dan isyak 8.16 minit malam.
0: Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Apapun buat anda yang mungkin saja bangun nak pergi kerja, tiba-tiba rasa mengantuk, ini kata-kata untuk anda. Mengantuk itu biasa, tapi jangan biarkan rasa mengantuk menghalang langkah kita. Jadi tak perlu laju, tarik nafas, segarkan diri dan teruskan hari. Mana tahu hari ini ada rezeki dan juga cerita baik yang sedang menunggu kita.
1: Ya, hari baru di bulan baru, insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini.
0: Okey, kita di babak pertama pada hari ini. Jadi ini lagu bersebab ada drama band, babak pertama
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius? Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: tahu.
1: Ambil tahu.
2: Baik, 6.20 minit pagi dan hari ini menerusi ambil tahu, kita nak kongsikan mengenai rabies.
3: Oh, rabies ni yang arnab tu kan?
2: Rabies? Itu rabies.
3: Oh, itu rabies.
2: Ini okay. Rabies sebab kenapa baru-baru ni ada seorang lelaki telah meninggal dunia akibat rabies digigit oleh anjing yang terbiar. Dan rabies ni dia boleh berlaku selepas gigitan, cakaran ataupun pendedahan ailio haiwan yang berisiko.
3: Oh, okey. Maksudnya anjing sajalah.
2: Bukan saja anjing yang anda boleh terkena jangkitan rabies ni. Selain daripada anjing, ada kucing, monyet, kelawar, mamalia lain juga boleh membawa resiko. Lagi-lagi haiwan ni haiwan yang terbiar lah, yang tidak biar lah.
3: Macam saya selalu kalau ada kucing terbiar tu, saya akan usap-usap. Itu ada resiko juga kan?
2: Itu kalau dia gigit awak, masuk ailio dia dalam luka tu, mungkin akan terdedah dengan rabies ni. Kerana virus tu dia memasuki melalui luka.
3: Melalui luka.
2: Dan dia akan terus, virus tu bergerak melalui saraf dan sampai ke otak. Itu akan akibatkan rabies lah.
3: Okey, macam saya bahaya jugalah. Sebab hati-hati saya selalu terluka. Ada risiko juga.
2: Digigit oleh ni?
3: Digigit oleh haiwan liar.
2: Tapi IP, kalau digigit atau dicakar haiwan, pertama sekali apa yang anda perlu lakukan, cuci luka dengan sabun dan air yang mengalir selama 15 minit. Dan kemudian anda kena dapatkanlah segera rawatan dan penilaian rabies mungkin juga diperlukan.
3: Okey, lepas dia digigit haiwan tu, pergi jumpa doktor, cakap, doktor, saya digigit haiwan.
2: Ya, yeah, betul.
3: Lepas tu nanti doktor tu akan suggest untuk buat check up untuk rabies lah.
2: Betul.
3: Okey, apa-apa rabies boleh dicegah jika tindakan awal diambil. Ini semua bergantung kepada anda. Okey, semoga anda sentiasa sihat. Selepas ini kita ada lagu persembahan Eddie Bernadette, Dode. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Sandra, Ku Tak Mahu Cinta.
2: Rentak bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Baik, okay, lagu ciptaan Kate Farish bersama-sama Azan dengan tajuk lagunya Aku Milikmu. Dan lagu tersebut dipersembahkan oleh Zahid dan juga Kate Farish. Dan untuk waktu ini, jom kami nak berkongsi kepada anda info cuaca.
1: Baik, hari ini jagaan cuaca hari Khamis 1 Oktober 2026 di sebelah pagi ini dijangkakan jerbu, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam dijangkakan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Kalau sebelum ni kita dia berikan harapan, keadaan cuaca di KL macam dah makin okey. Tiba-tiba mana KLCC? Mana menara KL tak nampak dah ya sekarang
1: ni. Hilang dari pandangan mata kerana jerebu sekarang ni masih lagi tinggi indeksnya. Jadi jaga-jagalah dan berhati-hati.
0: Sikitlah kami nak kongsikan keadaan IPU di Kuala Lumpur sekarang ni. Di Ceras saja 168, di Batu Muda 166, Paras 101 sampai 200 ni dikategorikan sebagai tak sihat lah.
1: Sebab sekarang ni kalau kita keluar kan, bukan saja jerebu tu tebal, tapi kita ada macam bau-bau asap sikit kan.
0: Betul lah.
1: Tekak pun jadi kering. Jadi sentiasa pantau kesihatan anda dan minumlah banyak air.
0: Minum banyak air. Jangan minum air manis saja. Nak macam lah. Nak kopi hazelnut latte lah. Banyakkan minum air kosong.
1: Coca-Cola.
0: Okey, jadi semoga semuanya sihat-sihat saja. Kita nak terus beribu dengan lagu ini. Lagu persembahan Spoon dicipta oleh Eddie Hamid dan juga Mantoba. Memori Sekutum Rindu.
1: Ya, rentak pagi KL.
0: Baru KL.

0: Itu dia lagu persembahan Damia dengan Andai Hatiku Bersuara.
1: Kalau ada sesuatu suara yang tidak menyedapkan dalam hati, jangan dilepaskan. Kenapa? Takut menyakitkan hati orang.
0: Betul. Tak ada bisikan-bisikan tu pun.
1: Kita nampak muka orang tu macam lain je. Macam tak kedang ke hati, diam je. Jangan ditegur.
0: Betul. Yang penting jaga hati. Jaga hati orang yang terdekat, rakan-rakan, pejabat. Jaga. Yang penting hati kita sendiri lah kita jaga.
1: Betul lah. Kalau boleh, kita jangan cakap perkara yang tidak sepatutnya dan cakap bila perlu je.
0: Okay, tapi ini kita nak menekankan juga. Pergi dekat fanpage kami, ada video tular yang kami telah muat naik. Ada 3 video semuanya. Sebenarnya nak gembira, nak bahagikan orang yang tersayang ni, mudah je. Tak perlu wang ringgit, tak perlu yang benda yang fancy-fancy lah.
1: Betul lah. Yang penting kita bersama dengan dia. Dan juga hubungan tu sentiasa terjalin. Walaupun sesibuk mana, walau dapat kita buat ataupun bersama dia dengan sedikit masa, insyaAllah kebahagiaan itu akan muncul.
0: Ya, dan juga ada cerita mengenai anak gajah.
1: Anak gajah?
0: Comel.
1: Oh, dia tantrum eh?
0: Dia tantrum.
1: Okey. Dan juga kita ada cerita mengenai kereta api ni. Dia jalan-jalan ke kereta api. Kereta api tu hon. Gembira anak-anak ni.
0: Gembira juga.
1: Okey, dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kami akan kongsikan video-video yang tular ini. Edit lagu persembahan Haikal, Amar Haikal dengan tajuk lagu Gila Bayang.
0: Yang tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: KL. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

0: kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RT.
1: Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Di MRR2, trafik dikatakan perlahan ketika ini dari Ampang Hilir ke Pandan Indah disebabkan terdapat satu kemalangan berdekatan dengan Taman Bakti, dan trafik perlahan tersesak ketika ini dari Serdang, Desa Serdang ke KTM Serdang, dari Balakong ke The Mines, dari Sapura Tolls Mines Utara, dari Saat Selatan ke Pusat Bandar, dan dari Susur keluar Jalan Istana, dan juga ini dikesas highway dari trafik juga perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom dari kewajipan Susur ke Subang.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Ini adalah Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis yang mana sudah pun 1 Oktober 2026. NPE, AP Syafiq juga Kulin, dah Kulin tak ada, N Diana.
0: Kulin tak ada hari ini.
1: Kulin tak ada hari ini.
0: Kulin hari ini dia ada rakaman. Zoom in.
1: Baik, kita dah melangkah ke bulan Oktober. Ada yang bulan ataupun tarikh lahirnya pada bulan Oktober. Ini sedikit fakta untuk anda lah. Antara orang ataupun sikap mereka yang lahir di bulan Oktober ni, mereka sukakan keseimbangan dan tak gemarkan konflik.
0: Selalunya kalau orang yang lahir bulan Oktober ni, dia bulan kelahiran dia Libra.
1: Libra
0: Dia dikenali sebagai orang yang adil, ramah, dan macam Epi bagi tahulah, menyukai keseimbangan.
1: Yang pastinya mereka ni dikaitkan dengan sifat mesra, kreatif dan mempunyai daya tarikan tersendiri. Saya boleh akui benda ni sebab saya lahir bulan Oktober.
0: Jadi awak akui semua yang kebaikan di yang lahir pada bulan Oktober ni lah.
1: Betul lah, saya kreatif.
0: Tapi ada juga keburukannya.
1: Ada keburukan. Apa keburukan
0: dia? Biasanya orang yang lahir bulan Oktober ni, dia non-challenge.
1: Non-challenge tu apa?
0: Dia macam buat tak tahu. Dia buat tak tahu. Macam mana tu?
1: Dia sebenarnya dia nampak tenang. Tapi kadang-kadang banyak benda yang dipendam. Mereka ni tak suka nak besar-besarkan keadaan. Tak suka konflik lah.
0: Itulah yang dikatakan sukakan keseimbangan.
1: Dan dia pastinya dia paling penting. Ya, menghargai hubungan dan perhatian daripada orang sekeliling. Dia menghargai hubungan, dia jaga hubungan dia. Dan juga kadang-kadang orang yang lahir bulan Oktober ni biasanya single lah, penyakit kayu.
0: Tapi itulah, tak kira lah anda lahir bulan apa pun, kalau anda ada sifat-sifat yang baik macam ni, kita kena teruskan.
1: Ya, betul lah. Jadi jangan lupa 7 Oktober 2026. Ingat tarikh ni, tarikh penting ni, 7 Oktober.
0: Awal betul.
1: Tak sahaja nak beritahu.
0: Okay. Selamat pagi juga kepada anda semua yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Yang hari ni rasa resah, gelisah, cuba cari apa punca dia.
1: Macam saya resahnya punca sebab lapar lah, tak makan lagi kan. Macam mana nak senyum kalau pagi-pagi lapar. Jadi selamat bersarapan kepada anda yang bersarapan. Selepas ini kami akan kongsikan apa yang tulang. Ini lagu daripada ekspedisi Puing Cinta Retak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru dulu.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, untuk video tular kita yang pertama ni, ceritanya mengenai ulang tahun.
2: Ulang tahun? Bukan ulang tahun dah. Apa dia ni? Apa nama bunyi horn?
1: Bunyi horn, yeah. Dekat railway kereta api.
2: Jadi satu keluarga, ada ayah, lepas tu ada anaknya pergi nak tengok kereta api lah. Dekat satu tempat ni, kereta api akan lalu. Tiba-tiba kereta api tu horn lah.
1: Tapi sebenarnya, dia memang dia tunggu kereta api tu lalu. Dia nak kereta api tu horn. Dan abang tu cakap, terima kasihlah kepada yang membawa kereta api tu. Sebab berjaya membahagiakan anak-anak dia dan isteri.
2: Budak-budak tu rasa happy sangat kan.
1: Itu je dah buat bahagia, bawa nak pergi jalan-jalan jauh-jauh. Modal, makan modal. Jadi bawa pergi tengok kereta api lalu pun dah seronok dah.
2: Risau satu je.
1: Apa dia?
2: Lepas dia tempat dia viral, gambar-gambar pergi sana, udah orang yang buat kereta api tu nak horn dan jadi tiap masa kan, penat pula ya.
1: Tapi tak apalah, apa salahnya. Cuma jangan di kawasan perumahan lah.
2: Perumahan lah
1: Bising kan, tiba-tiba terkejut pula.
2: Depan rumah saya ada kereta api tau. Ada LRT ke komputer. Tak pernah horn pula kat saya.
1: Tak pernah. Sebab awak tak lambai-lambai. Cuba awak duduk dekat tepi tu, bila dia lalu tu awak angkatlah tangan.
2: Nanti dia nampak lah.
1: Nanti dia nampak lah.
2: Okay. Tapi saya tak pernah nampak pula pemandu LRT ke kan? Komputer kat mana mereka duduk ya.
1: Betul juga. Tapi ada.
2: Ada sebenarnya
1: tak,
2: kan.
1: Tak ada.
2: Itulah. Tapi saya memang selalu juga cari. Cuma tengok kan, tak ada pula orang.
1: Cuma saya tahu monorail tak ada pemandu.
2: Monorail tak pemandu.
1: Monorail.
2: Kita naik LRT dekat mana, dekat pasar ni. Yang pasar tu tak ada pemandu kan.
1: LRT tak ada pemandu juga.
2: Mungkin ini komputer kot.
1: Komputer.
2: Okay. Baik, sebelah sini kami akan bacakan komentar anda. Boleh juga layari Facebook kami untuk anda tengok video tersebut. Ini lagu bersebat Afiq Sazwan dengan tajuk lagunya Kepak Kepuk. Ada yang katanya pertama kali berjumpa dengan orang tersayang dekat stesen kereta api.
1: Stesen kereta api.
2: Nak buat itulah resepsi tu dekat stesen kereta api.
1: Dekat tepi tu.
2: Dekat tepi tu.
1: Bising lah.
2: Mungkin itu untuk mengimbau kembali kenangan. Ya. Belum tak pergi KL.
1: Ini baru KL.

0: bagikan hati anak-anak ni. Bawa je ke sesen LRT ataupun komputer, lepas tu bunyi komputer tu horn, anak-anak dah gembira.
1: Sebab kadang-kadang kita fikir kan, anak-anak ni perlukan mainan yang mahal, tempat yang mewah, percutian yang jauh-jauh. Tapi sebenarnya mudah je. Macam ayah ni, seorang ayah ni, dia bawa isteri dengan anak-anak dia duduk kat tepi landasan kereta api, tunggu kereta api tu horn, tu pun dah bersorak gembira.
0: Tapi bahaya juga ya, jangan nak ke tengah sangat. Nanti lain pula ceritanya. Ni tadi kita tertanya-tanya, siapa pula horn tu, di mana pemandu. Saya dah buat research sikit. Rupa-rupanya macam LRT, monorail memang automatik, tak ada pemandu. Macam komputer, dia ada masih lagi gunakan pemandu.
1: Itulah dapat horn tu. Kalau nampak ada orang duduk lambai-lambai tu,
0: yelah, sebab itulah saya lambai-lambai dekat LRT tak ada horn. Rupanya automatik rupanya.
1: Okay, ni komen daripada Cik Blossom. Dia kata, aku ni dah tua sangat ke tengok video macam ni pun boleh menangis kegembiraan.
0: Sebab je tu momen bersama anak-anak tu. Okay, ada Faiz Khairi katanya, ya bang, saya faham perasaan seorang ayah. Saya pun sama macam abang, tak mampu beli KTM tu. Tak ada orang mampu beli KTM tu bang.
1: Okey, komen daripada Penjuang Kehidupan. Tak perlu tunggu banyak duit pun, bawa anak-anak jalan yang free macam tu pun mereka dah happy. Masa tak akan kembali. Yeah,
0: anak-anak mungkin happy. Ibunya, kenapa buat kat sini aje? Mungkin dapat mahal sikit. Baik, ada juga daripada Adudu, tahniah buat abang KTM yang berikan keseronokan dan keceriaan kepada anak-anak. Ini akan jadi kenangan yang diingati selalu, serta bualan mereka kepada rakan-rakan. Dan juga saya dulu seusia anak-anak ni ada juga dapat horn daripada abang KTM, tetapi kerana kami sering bermain berhampiran dengan landasan kereta api, ada yang marah kami.
1: Okey, ni komen daripada Kura Bandel. Dia kata, bahagia tengok anak-anak gembira. Alhamdulillah.
0: Okey, bini orang. Ya, saya tahu awak bini orang. Jangan beritahu orang. Okey, dulu masa saya kecil-kecil dulu, saya selalu berabai kapal terbang. Walaupun kapal terbang tu nampak bersalin, menyapu aja, tetap jerit bye-bye. Saya selalu pergi dekat rumah saya dekat dengan apa nilai. Saya selalu lambai-lambai kereta api kapal terbang. Tak ada horn pun saya.
1: Tak ada nampak.
0: Dia tak pernah horn saya berkapal terbang tu. Saya penat lambai-lambai
1: tau. Dia pun nampak orang cekuman kat bawah.
0: Tak nampak dah tidak. Ya. Okey.
1: Okey, kita dah settle video tular pertama. Video tular kita yang kedua ini masih lagi mengenai seorang ayah menyambut hari lahir bersama anak-anak dia, tapi ayah dia seorang OKU. Duduk atas kursi roda. Dia ada sepotong kek sahaja untuk diraikan bersama tiga orang anak.
0: Tiga orang anak itu bapaknya sangat sedih.
1: Sangat menyentuh hati. Dan anak-anak dia tu sebenarnya gembira juga. Dia tak kisah, tapi dia tunggu ayah dia nyalakan lilin dekat atas kek yang sepotong tu untuk diraikan bersama-sama.
0: Okey, yang pentingnya hari ni saya rasa menang sikit. Sebab kita cerita pasal ayah kan. Kalau kita cerita pasal ibu aja.
1: Sebab orang kata kasih seorang ayah tu pun apa kurangnya dengan kasih seorang ibu.
0: Kasih ayah sampai ke syurga. InsyaAllah. Okey, ingat ya, 7 Oktober 2006 ya. Ingat ya, tarikh lahir seseorang tu penting tu. Okey, baik, kita nak dengarkan lagu ini. Kita nak pergi bau sikit kenangan lah. Lagu daripada Akira Kushida. Tajuk lagunya Gaban.
1: Gaban.
0: Gaban. Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, baru saja menghiburkan anda Aisyah right now dengan Tak Adil.
2: Tak Adil lah. Kalau kita rasa Tak Adil tu tidak mengapalah. InsyaAllah, kalau kita sabar, Allah akan bagi kebahagiaan kepada kita. Macam anak-anak inilah. Walaupun sederhananya, sambutnya ada sepotong kek aja dengan ayahnya yang dikatakan kurang paya.
1: Janji gembira lah sebab ayahnya ada bersama. Ada sepotong kek tu pun dah membahagikan lah. Okey, ni komen daripada Wak Ram. Dia kata, bahagia tak perlu tunggu kaya harta. Bahagia datang dari hati yang kaya dengan kasih sayang.
2: Okey, ada juga daripada Heidi Hassan. Katanya, walau sederhana, itu anak-anak akan ingatnya sebagai memori indah tentang penghargaan ayah kepada anaknya.
1: Okey, komen daripada Khalil Miswan pula. Dia kata, saya pernah sambut dengan kek Twiggies je. Itu je yang sempat. Apapun, okey je.
2: Saya tengok ni ada satu kat kedai makan tu. Mereka ni sibuk tengah cuci pinggan apa semua. Lepas tu ditariknya budak tu. Lepas tu nyanyi ramai-ramai. Lepas habis dia nyanyi tu, terus sambung balik kerja. Tak apalah, ada momen sikit pun okey.
1: Janji diraikan.
2: Janji diraikan. Yang diraikan tu tipu pinggan. Apa yang berlaku ni?
1: Okey. Ini komen daripada Khalil Miswan. Dia kata, Muhammad Tazri. Dia kata, aku pun seorang ayah juga. Jujur cakap, aku tak pernah celebrate birthday aku. Cukup rasa bersyukur pada Allah, panjangkan umur, utamakan isteri dan anak. Itulah pengorbanan seorang ayah. Dan dalam video ni pun boleh tahu abang ni dengan anak dia sangat happy.
2: Daripada LCK, ni lah ibu bapa yang hebat. Tak perlu hadiah mahal, kek mahal-mahal. Yang penting anak-anak happy.
1: Okey, ni komen Faiz Arshad. Dia kata, senang ke susah ke tetap salut dengan ayah macam ni?
2: Saya secara jujurnya lah kan, saya waktu zaman kanak-kanak tu tak pernah sebab birthday sebenarnya. Tapi masih ada dengan mak ayah saya lah. Bila dah hidup sendiri ni pun tak pernah. Cuma ada kawan-kawan dululah yang meraihkan. Masa tu saya sedih sangat. Hati yang ingat saya.
1: Tapi 7 Oktober kan?
2: 7 Oktober 2026.
1: Nantikan.
2: Nantikan. Tak nak hadiah mahal. Murah
1: pun okey. Okey, kat kedai yang harga 2 tu pun tak apa kan?
2: Okey, jadi dihargai lah. Okey, kita nak ke video tulai yang ketiga. Mengenai, ingatkan anak-anak manusia yang tantrum. Anak gajah pun boleh tantrum.
1: Kalau anak-anak kecil kita ni, lagi-lagi kalau tak dapat handphone tu, tak dapat iPad tu, bergolek-golek. Tapi ini anak gajah ni. Sebenarnya sekawan gajah lah. Ada mak, ada ayah, ada anak kecil dia tu. Dia nak melintas jalan. Tapi anak dia pergi duduk tengah-tengah jalan tu, bergoleng-goleng kat situ. Tak mau gerak dah. Tak tahu apa yang menyakitkan hati dia tu.
2: Dia tak dapat hadiah ataupun dia nak apa yang dia nak dulu lah. Mungkin anak nombor 2 kot. Okey, selepas ini kami akan rungkaikan lagi. Ini lagu persembahan Dato' Hatan, Pemburu Rindu Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.